PD Kutim 99.4 FM bersama kita Jerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita ketemu lagi di program Warta. Kita ketemu lagi ya di program Morning Show. Untuk edisi siar hari ini masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Rabu 16 September 2026. Oke, baik bergar seperti biasanya selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti. Tentunya dengan berbagai informasi yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda, serta lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik bergar mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Satu persembahan lagu dari miliknya Citra Scholastica, Seruan Kebaikan. Oke, semoga lagu ini juga bisa memberikan motivasi untuk Anda semuanya tentunya, terutama di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga semuanya dalam kabar yang baik, kabar yang sehat dan juga bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa juga ya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan jangan dilewatkan juga untuk sarapan paginya bagi Anda pendengar mungkin yang saat ini sudah berada di tempat pekerjaannya namun tidak sempat untuk sarapan pagi di rumah. Ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu ya. Ya, sarapan pagi begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan pendengar ya, terutama bagi tubuh kita. Pastinya kita juga jauh lebih bertenaga, jauh lebih fokus tentunya ya pendengar ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, mumpung ini masih kita masih berada di waktu yang baik ya untuk sarapan pagi nih pendengar ya. Dan tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelumnya juga Novani mengucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Baik itu yang saat ini mungkin masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM ataupun yang mungkin saat ini baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Dan buat Anda pendengar mungkin yang saat ini mendengarkan siaran kami ya, karena mungkin ya tidak bisa menjangkau frekuensi kami juga tentunya lewat radio di frekuensi 99.4 FM, yang mendengarkan siaran kami juga lewat live streaming tentunya ya. Baik itu yang mendengarkan lewat website kami di rpd.kutaitimur.gov.id maupun di aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden. Untuk kesempatan pagi hari ini juga Novani ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, untuk pagi hari ini sepertinya cuaca terlihat berbeda ya. Kita bisa lihat di luar sana nampak mendung nih pendengar ya untuk pagi hari ini, tepat di hari Rabu ya, 16 September 2026. Oke, apakah dalam satu hari ini khususnya untuk wilayah Kota Sangatta akan turun hujan ataukah malah sebaliknya gitu pendengar ya, karena memang cuaca ini tidak bisa kita prediksi gitu pendengar ya. Oke, nantikan informasinya juga pendengar yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini Rabu ya, 16 September 2026. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

via RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, satu persembahan lagu dari miliknya Kahitna, Sejauh Dua Benua. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini yang sudah membawa kebersamaan kita saat ini di menit 21 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini, dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Selalu

Baik, pada Gardi 99.4 FM ya, tetap semangat untuk semuanya. Dan oke, baik Baregar, seperti yang sudah Novani janjikan tadi, bahwasanya Novani akan berbagi informasi ya di ruang dengar Anda terkait perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini, Rabu 16 September 2026.

Ya, oke, okay, baik. Pendengar di 99.4 FM, untuk informasi terkait perkiraan cuaca. Ya, ini ada prediksi dari BMKG, daftar wilayah di Kalimantan Timur yang diprediksi akan mengalami turun hujan ya pada Rabu hari ini, 16 September 2026. Mana berdengar sebagian besar kabupaten dan kota diprediksi berada dalam kondisi berawan, sementara beberapa wilayah lainnya berpotensi akan mengalami hujan ringan. Dan berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, terdapat 3 wilayah di Kalimantan Timur yang diperkirakan mengalami hujan pada Rabu hari ini, yakni Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara itu, 7 daerah lainnya diperkirakan tidak mengalami hujan berdasarkan kondisi cuaca yang tercantum dalam perakiraan harian, meski beberapa wilayah berada dalam kondisi udara kabur dan juga berawan. Oke, baik Berger, sudah disebutkan tadi ada 3 daerah Kalimantan Timur ya yang diperkirakan akan mengalami hujan ya, yakni Kabupaten Berau, kemudian Kabupaten Kutai Barat, dan juga Kabupaten Mahakam Ulu. Dan pendengar, ada pun 7 daerah Kalimantan Timur yang diperkirakan tidak hujan ya. Di mana selain 3 daerah yang diperkirakan mengalami hujan, 7 kabupaten dan kota lainnya berada dalam kondisi berawan, cerah, dan udara kabur pada Rabu hari ini. Dan 7 daerah tersebut adalah Kabupaten Paser, kemudian juga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Kabupaten Penajam Pasir Utara, kemudian Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, pendengar ya. Untuk Kabupaten Kutai Timur sendiri, menurut perakiraan dari BMKG, pada Rabu hari ini Kabupaten Kutai Timur diperkirakan mengalami udara kabur pada Rabu hari ini 16 September 2026 dengan suhu udara ya berada pada kisaran 23 hingga 26 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya

0: capai 80 hingga 99% pendengar.
1: Ingin jauh, tapi bila memang begitu, itu mau.
0: Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiraan cuaca dari BMKG di seluruh wilayah yang mencakup seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk informasi selengkapnya juga, pendengar ya, Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiraan cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur sendiri. Ya, pada hari ini Rabu ya, 16 September 2026. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiraan cuaca di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur sendiri. Ini ada bervariasi ini pendengar ya, cuaca untuk hari ini ada yang mengalami hujan ringan, kemudian ada yang berawan, kemudian ada juga yang mengalami cuaca udara kabur dan cerah berawan pendengar ya. Dan okay, berikut informasi selengkapnya untuk Anda, cuaca hujan ringan pada hari ini Rabu 16 September 2026 meliputi wilayah Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangkulirang, kemudian Sandaran, Rantau Pulung, kemudian Kecamatan Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat ya. Diprediksi akan turun hujan ya pada hari ini dengan suhu di rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 62 hingga 98% pendengar ya. Selanjutnya untuk wilayah lainnya yakni Kecamatan Sangatta Utara, kemudian Kaliorang, kemudian Kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, ini akan mengalami cuaca berawan pendengar ya. Pada hari ini Rabu 16 September 2026 dengan suhu di rata-rata 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 66 hingga 98%. Dan selebihnya untuk kecamatan Kecamatan Busang, kemudian Kecamatan Telen, Kombeng, Bengalon, dan juga Kecamatan Kaubun, pendengar ya, diprediksi cuaca hari ini udara kabur ya.
1: Jauh dari pelukmu, tapi ku harus begitu.
0: Ya, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 60 hingga 99% pendengar ya untuk hari ini. Rabu 16 September 2026. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan ya. Pada hari ini Rabu 16 September 2026 dan pendengar selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengunduh aplikasi Info BMKG. Dan pendengar melalui aplikasi Info BMKG Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

ikuti silakan 4FM bersama Gita Cerdas. Ya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperluas dukungan ya bagi pelaku usaha mikro melalui bantuan modal dan pendampingan usaha. Sebanyak 25 pelaku UMKM ya akan memperoleh bantuan sebesar 5 juta per orang melalui program tenaga kerja mandiri pemula dari Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut tidak dirancang berhenti pada penyaluran dana. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kutai Timur akan melakukan pendampingan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi agar modal yang diterima benar-benar digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha. Dan Pendekar Kepala Diskop UKM Kutai Timur Marhadin menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat usaha mikro sekaligus melahirkan lebih banyak wira usaha mandiri. Pemerintah berharap masyarakat memiliki sumber penghasilan dari kegiatan produktif dan tidak hanya bergantung pada peluang kerja di perusahaan maupun sektor pemerintahan. Ya, pendengar, selain program dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menargetkan sekitar 200 pelaku UMKM menerima bantuan modal pada tahun 2026 ini. Adapun besaran bantuan juga direncanakan mulai dari 5 juta rupiah hingga 25 juta rupiah, disesuaikan dengan kategori dan kebutuhan usaha masing-masing penerima. Ya, pendengar, target untuk 200 UMKM merupakan program daerah yang berkaitan dengan visi dan program kerja Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi. Ya, karena berbeda sumber dan skema, bantuan tersebut tidak boleh disamakan dengan program tenaga kerja mandiri pemula untuk 25 usaha mikro. Pemerintah belum mempublikasikan ya pembagian jumlah penerima untuk setiap kategori bantuan. Dan belum juga dijelaskan pula berapa usaha yang akan memperoleh bantuan sebesar 5 juta, 10 juta, maupun nilai tertinggi 25 juta rupiah. Dan pendengar, persyaratan pendaftaran, proses seleksi, jenis penggunaan modal yang diperbolehkan, dan waktu pembukaan pengajuan juga belum tercantum dalam publikasi, pendengar ya. Di mana pelaku usaha karena itu perlu menunggu informasi secara resmi dan tidak menyerahkan biaya pendaftaran kepada pihak yang mengatasnamakan program pemerintah. Dan pendengar, bantuan akan diarahkan ke berbagai sektor usaha dan penentuan penerima nantinya juga perlu mempertimbangkan kelayakan usaha, kebutuhan modal, kemampuan pengelolaan, dan peluang usaha tersebut untuk berkembang setelah program selesai. Oke, berdengar di 99.4 FM. Ya, pelaku usaha yang mungkin ya tertarik untuk mengikuti program ini perlu memantau terus ya kanal resmi Pemkab Kutai Timur dan Diskop UMKM Kutai Timur mengenai jadwal pendaftaran, kemudian juga kriteria penerima, dokumen yang dibutuhkan, serta tahapan seleksi sebaiknya dipastikan terlebih dahulu melalui pengumuman resmi sebelum mengajukan bantuan, pendengar ya. Dan pendengar, ini ada satu informasi ya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Diskop UKM Kabupaten Kutai Timur ya, bahwasannya informasi ini kami akses dari Instagram Diskop UKM Kabupaten Kutai Timur, bahwasannya program bantuan permodalan pemerintah daerah bagi pengusaha usaha mikro di Kabupaten Kutai Timur telah ditutup ya. Dan bagi yang belum sempat mengajukan ya, jangan berkecil hati, tetap pantau terus ya kanal resmi Diskop UKM Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan informasi mengenai program bantuan berikutnya. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM.
Ya, adapun tujuan utama dari bantuan permodalan Pemda Kutai Timur melalui Diskop UKM Kutai Timur ini adalah untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas serta juga meningkatkan kepastian ekonomi masyarakat. Dan pendengar, melalui skema bantuan sebesar 2 juta hingga 25 juta rupiah per pengusaha mikro, terutama untuk kategori pemula ya, program permodalan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 ini memiliki beberapa tujuan strategis khusus ya. Yang pertama adalah membantu pelaku usaha mengamankan bahan baku, perlengkapan usaha yang produktif, serta memperluas jangkauan pasar mereka. Dan tujuan selanjutnya adalah mengubah pola bantuan sosial yang sifatnya konsumtif ya, menjadi bantuan usaha produktif agar masyarakat tidak bergantung pada bansos. Selanjutnya bantuan modal diintegrasikan dengan mewajibkan kepemilikan NIB, pendengar, atau nomor induk berusaha dan NPWP. Pemerintah daerah menargetkan 20 ribu UMKM masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal hingga tahun 2029. Ya, tujuan selanjutnya adalah melalui platform seperti Bima Etam dan penyertaan modal pemerintah daerah. Program ini juga bertujuan untuk memberikan literasi keuangan sekaligus menghindarkan pelaku usaha dari jeratan pinjaman online ilegal serta rentenir, pendengar. Dan yang terakhir adalah memicu wirausaha baru dan lapangan dan membuka lapangan kerja. Dan menstimulus lahirnya usaha baru di berbagai sektor potensial lokal seperti kuliner, pertanian, perkebunan, hingga ekonomi kreatif lainnya. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, mudah-mudahan buat Anda mungkin salah satunya yang mendapatkan atau lolos seleksi ya, mendapatkan bantuan permodalan pemerintah daerah ya bagi pengusaha usaha mikro di Kabupaten Kutai Timur ini melalui Diskop UMKM Kabupaten Kutai Timur bisa digunakan dengan sebaik-baiknya tentunya ya, pendengar, dan juga bisa memajukan pelaku UMKM naik kelas dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat tentunya. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi yang sedang Novani hadirkan di ruang dengar Anda untuk sesi kali ini. Dan tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan Novani akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

mengikuti 99.4 FM bersama kita cerdas. Ya, gak kerasa pendengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 56 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Sepertinya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sebelum Novani pamit undur diri, Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda, pendengar ya. Dengar di 99.4 FM ya, untuk informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda terkait pelaksanaan Erau Adat ya di Kabupaten Kutai Timur yang akan hadir tentunya di Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, Erau Adat Kutai Timur ini bukan sekedar festival ya kan, tetapi saatnya untuk kembali merayakan identitas dan kebanggaan daerah. Dan pendengar di 99.4 FM, terkait pelaksanaan Erau Adat Kabupaten Kutai Timur ini akan berlangsung di bulan Oktober mendatang, tepatnya di tanggal 9 hingga 13 Oktober 2026. Bertempat di rumah Pore Adat Sangata, pendengar ya. Dan adapun beberapa kegiatan dan juga perlombaan yang akan dilaksanakan pendengar ya dalam kegiatan Festival Erau Adat Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 ini ya pendengar ya. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa menyimak ya informasi terkait pelaksanaan Erau Adat Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 ini dengan mengakses di Instagram Dispar Kutim pendengar ya, untuk mendapatkan informasi selengkapnya dan juga informasi selanjutnya pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, Novani ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan oke, baik pendengar, akhirnya tuntas sudah ya kebersamaan kita di program Morning Show untuk edisi hari ini. Sekali lagi Novani ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan aplikasi RRI Digital ya, yang mendengarkan siaran kami. Tentunya juga kami ditayang live kami di via YouTube mungkin dan juga Facebook ya. Dan bersamaan kami bersama saya Rizky Multianata, ada Bung Aidil di meja gatekeeper dan juga di meja teknik ada Bung Indra Tata, dan juga ada Mbak Carla dan Sasa dan juga Sheila Mei di kesempatan pagi hari ini. Ya, kalau tadi lagu hitam ya. Hitam nih laksana mati listrik di Samarinda kalau kita buat analoginya juga. Karena di rumah bahkan pekerjaan sangat terganggu, anak-anak kesulitan belajar, usaha kecil langsung menghentikan aktivitas sementara, dan masyarakat harap bisa menunggu listrik kembali menyala. Baru-baru ini juga di kawasan Pramuka di samping saya nih Aidil ini sempat bergelap gulita. Pakai lilin tidak? Oh, tidak pakai lilin. Jadul banget lo pakai lilin ya. Ya, kalau di keluhan soal pemadam listrik bukan sekadar persoalan gelap rumah pada malam hari, tetapi menyangkut aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan dan hingga kenyamanan masyarakat ya. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan masyarakat harus menyesuaikan diri dengan biarpet ya, yang tidak bisa dipastikan menyala di tengah lumbung energi yang sangat besar di bumi Mulawarman ini. Kita masih saja merasakan biarpet ya, yang menjadi pertanyaan sampai kapan masyarakat harus menyesuaikan diri dengan listrik yang tidak bisa dipastikan menyala. Jangan sampai masyarakat sudah terbiasa menyiapkan semacam lampu charge dan juga lampu darurat, bahkan power bank, sementara penyelesaian solusinya masih menjadi tanda tanya. Pagi ini Halo RRI juga membahas bagaimana masyarakat menyoroti pelayanan publik juga, dan penyebab Anda tidak tercover dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Ya, kalau masih di kami soroti juga di mati listrik warga yang gelap-gelapan, tetapi tagihan tetap terus berjalan. Kalau saya sih menggunakan voucher ya, jadi aman kalau biarpet itu. Kalau bagaimana yang pasca bayar ini sangat merugikan juga, karena memiliki juga hal yang mengganggu masyarakat untuk mengalami gangguan teknis lainnya. Tetapi yang dipertanyakan adalah kepastian informasi yang kecepatan penanganannya. Ya, RRI juga terkadang biarpet juga ya di tengah masyarakat kita ini. Selama ini Anda kami undang ya di Halo RRI ini kesempatan pagi ini di 0541 743455 atau di 0541 735 66. Ada Bung Mamat. Selamat pagi Bung Mamat.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, menarik nih listrik. Karena jadi menarik itu, saya sampai gini ngobrol sama kawanan kan di warung. Kalau mau naikkan aja, ya ada santai ya, ngomong tuh. Pada hidup mati, alasannya apa? Jadi sekali-kali Bung Rizky, kita ngundang PLN untuk dialog. Ada apa sih sebenarnya ya kan?
0: Ya itu.
1: Jadi kalau saya sih ya, kalau sudah mati lampu tuh, ya telang kabut sudah. Anak-anak pasti dipadain, dikasih tahu, lampu mati nggak tuh? Kalau mati MCB matikan, takutnya aja Bang Rusia. Tapi saya bukannya tahu atau tidak tahu, tapi mau salah ya salah, mau saya benar-benar kan. Tapi sih saya tidak membenarkan diri saya sendiri dan tidak minta dipuji. Begitu lampu mati itu MCB matikan aja. Karena kita kalau ada AC, ada kulkas, semuanya kan. Nah itu kalau dia hidup, itu kan lebih dari 220 masuk tuh, bisa 240. Nah mungkin sampai 400 tuh yang isi. Makanya kalau kayak kipas angin gini kan, itu tes yang hari itu nah, kan ada Jumat pas lagi duduk-duduk kan, wah mati lampu nih. Gak lama dia jalan, gitu jalan kencang, langsung pelan dia. Nah jadi kan ketahuan tuh, berarti voltase kan tinggi naiknya tuh. Ya kan kaget kan. Nah itu jadi ngomong-ngomong di warung tuh gitulah. Jadi saya tuh bilang mau naikkan aja. Apa benar ada kerusakan? Nah, kalau di setahu saya ya, kan lewat di Tengkawang nih kan. Nah, listrik itu mesin itu kan ada 6 apa 8 tuh. Jadi kalau dia rusak ketahuan itu, umpamanya piston klepnya kan haus ya. Mm-hmm. Itu pasti asapnya kan putih.
0: Iya.
1: Tapi itu kayaknya normal aja. Mm-hmm. Jadi kan kalau seandainya mesin itu rusak maunya kan, mesin-mesin itu kan ada 8. Mm-hmm. Pasti kan ada cadangannya. Mungkin mesin itu 10 atau 12 pengering segi ya.
0: Iya.
1: Rusak dua diperbaikin. Nah, terus itu kan jalan lagi kan gitu. Jadi kalau memang ada kerusakan ya bilang aja. Jadi jangan sampai hidup mati, hidup mati. Kasihan juga orang tuh. Apalagi kalau ada orang yang sakit kan. Yang saya takutkan tuh ini rumah sakit. Tapi rumah sakit sudah apa safety tuh, ada mesinnya sendiri kan. Kayak di Kampung Jawa ini, kalau sudah mati mesin, kadang-kadang kalau kita lewat kedengaran mesinnya. Itu mesin di, setahu saya ya, di mana di rumah sakit Dirga itu kurang lebih 1 miliar harganya tuh. Udah sebut, sebutlah mereknya lah. Yang paling top itu mesin itu. Nah, jadi saya apa berharap PLN itu ya, ya Bang Rizya, bukan kita mengadili mereka kan. Betul. Kita bertanya ini kenapa ini begini. Kalau mau naikkan ya naikkan aja. Ya tapi ya kita sudah begitulah, karena berita tuh enggak ada yang baik lagi Bang Rizya.
0: Betul.
1: Negara tuh rugi aja terus, enggak ada yang untung-untungnya di mana.
0: Untung.
1: Ya kan, skor terus, padahal hasil bumi itu melimpah ruah. Ya kan, sampai apa kayu, damar, segala rotan habis.
0: Yeah.
1: Ini lagi kan sudah habis di kota nih, batu bala. Batu bala lagi, batu bara ya kan. Tapi masih aja, saya ada ke Palaran tempoh hari itu kan, kapal yang stop mau muat batu bala itu lah. Beratus-ratus itu nunggu giliran, karena yang hanyut kan banyak tuh. Ribuan metric ton kan. Betul. Ya sudah mau naikkan aja nggak apa-apa. Maaf ya, saya bukan sombong, karena hidup mati hidup mati kan. Nah ini terakhir nih, hidup mati kita kan kadang lupa. Listrik itu kan lupa kan. Mungkin apa ada kita masak ke apa pakai macam-macam penggunaan listrik lah. Nah atau malam kita lupa menghidupi lilin.
0: Nah itu dia
1: ya kan, di lantai pula habis kebakaran. Nah itu karena kebanyakan gitu. Jadi ya itu tadi sudah bukan mengadili orang PLN di negara ya. Tapi kita bertanya ada apa sih sebenarnya. Agak ngomel hari ini memang. Soalnya kan hidup mati iya kan. Ya dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mamat dari apa Samarinda ya, di Teluk Lerong, kawasan Teluk Lerong ya. Ya kalau mati listrik ini semua hal orang ya, karena kebutuhan masyarakat juga ya, bahkan ada listrik juga ada pajak abonemennya juga ya, yang kita bayarkan juga untuk di luar voucher itu pasca bayar. Ya di Smart Pagi ini juga ada kiriman nih dari masyarakat Kedai Kutai Barat. Ada Bung Hanye ya yang memperlihatkan sekitaran hujan lebat di Barong Tongkok, namun asap masih pekat ya, masih belum menggeser pekatnya asap di Barong Tongkok. Harapannya juga hujan ini agak cukup lama ya bunganya ya, bisa menghilangkan atau membuat sedikit udara segar ya di langit-langit kota atau ibu kota dari Sendawar apa Kabupaten Kutai Barat tentunya. Terima kasih Bung Hanye kirimannya nih, kita forward juga di YouTube, kita tampilkan juga sama dengan Bang Indra di Semutan Pagi hari ini. Tadi menarik Bung Mamat kaitannya dengan kita akan agendakan ya. Ini agak sedikit-sedikit susah juga kalau kita mengundang perusahaan apalagi sekaliber ya, kita sama negara juga. Nanti kita akan bersurat secara resmi, kita akan mengundang PLN berkenaan berdialog untuk membahas masalah pemadaman bergilir ya listrik dan keluhan masyarakat terhadap pemadaman listrik di sejumlah daerah, tidak hanya di Samarinda, mungkin di daerah lain juga ada juga mati listrik ya. Nanti kita akan bahasnya dengan PLN ya, dan kita akan teruskan dari keluhan Bung Mamat ini kepada perusahaan listrik negara Republik Indonesia yang katanya rugi terus tiap tahunnya. Kapan kita untungnya? Kalau kita menilik dari undang-undang ya, pasal 33 undang-undang 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan peluang sumber daya alam, karena Kalimantan Timur ini melimpah ruah ya dari sumber kekayaan alamnya, harusnya kemakmuran rakyat hingga apa fokusnya itu bisa diterapkan demokrasi ekonomi berkeadilan ya untuk SDA kita ya. Ya, kita nikmati juga untuk masyarakat Kalimantan Timur, tidak hal macam kita dikrok saja di sumber daya alamnya, namun semacam sia-sia saja kita otonomi daerah ya, di yang dilakukan saat ini oleh pemerintah daerah masih tersentralistik. Ya, Anda bisa masih berkomentar di Halo RI kesempatan pagi hari ini, masih topik yang banyak lagi karena listrik ini menjadi menarik kita bahas, karena tidak hanya memasuki kemarau yang kita bahas kemarin ya, listrik juga menjadi catatan dari penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini perusahaan listrik negara, bagaimana mereka memanage listrik kita atau dari sumbangan sumber daya kita tentunya. Ya, kalau kita bergeser sedikit ke semacam kemarau nih, Samarinda betul-betul tidak ada hujan sama sekali ya, mulai terasa persoalan hidup kita sehari-hari di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Bahkan air bersih kita menjadi kebutuhan yang harus diantisipasi, dan juga perkebunan ya, perkebunan tentunya juga mendapatkan pasokan airnya juga cukup sulit ya, sementara ancaman kebakaran hutan dan lahan terus membayangi. Ya, di sisi lain persoalan infrastruktur dasar seperti lampu, penerangan jalan, kondisi jalan yang menjadi keluhan masyarakat. Intinya infrastruktur lah ya, agar berkeadilan. Nah, ini untuk pengangkutan logistik ya tentunya, yang disuarakan masyarakat kita di sahabat-sahabat atau saudara kita yang ada di pedalaman sana. Ya, artinya ketika hujan belum juga datang, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan panas tapi

0: menghadapi kemarau yang berlangsung lebih panjang ya. Berapa titik bocor, peta wilayah yang berpotensi mengalami gangguan kemarau, dan strategi perumdam ya. Masyarakat diminta menampung air sebelum mati. Namun apa pipa juga diajak menampung air sebelum bocor nih ya. Ini yang menarik. Dan juga di Senin kemarin juga ada Abdul Rahim dari Batuah ya, kemarau itu dikatakannya sudah berlangsung sekitar 2 bulan tanpa hujan di sana, di arah Batuah sana. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat mengairi perkebunan. Ya, ini menarik karena dampak kemarau tidak dirasakan masyarakat juga dan perkotaan. Melalui persoalan air bersih, masyarakat di wilayah pedesaan menghadapi persoalan lainnya, yaitu air untuk mempertahankan produktivitas lahannya. Dari Teluk Lerong, Samarinda, kita ke Kutai Barat di Sendawar, ada Bung Hanye. Selamat pagi, Bung Hanye.
1: Selamat pagi, Amai Rizky.
0: Siap.
1: Alhamdulillah hujan lebat ini. Mm-hmm. Tadi saya lihat juga yang di Mahulu juga live, yang di Batu Majang live juga. Mm-hmm. Ternyata turun hujan. Mm-hmm. Ya kalau saya hujan ini berkah ini, jadi saya nggak repot ini. Mm-hmm. Apa namanya, semprot-semprot pohon durian yang dengan pohon lai yang sedang berbunga ini. Mm-hmm. Itu jadi mudah-mudahan lah dengan hujan ini bunga-bunga buah-buahan kita, pohon durian, pohon lai, tidak rontok.
0: Yeah.
1: Hingga nanti bisa panen. Tadi ceritanya apa namanya, kebakaran hutan ini di Kutai Barat ini makin menggila. Itu bahkan rumah-rumah, ada yang rumah yang terbakar. Nah, terus kebun sawit, kebun karet, ada yang terbakar, dan itu memang sengaja, sengaja dibakar. Oknum-oknum warga masyarakat kita ini, karena mereka senang melihat orang susah itu. Bang Rizky, sampai mana sudah air asin di Kota Samarinda?
0: Air asin sejauh ini tidak ada laporan kembali, cuma yang di daerah Bantuas kalau tidak salah, karena IPA-IPA lain sudah beroperasi lah, istilahnya dari sebuah yang dikhawatirkan itu.
1: Iya.
0: Cuma,
1: ya, alhamdulillah.
0: Tetap siaga lah.
1: Iya. Nah, ini juga pemerintah harus berpikir lagi ke depan, jangan sudah ada permasalahan baru rencana, tetapi bagaimana merencanakan sesuatu itu supaya mengatasi masalah itu supaya ke depannya tidak ada masalah lagi. Mm-hmm. Nah, termasuk di Kabupaten Kutai Barat ini. Nah, di Kabupaten Kutai Barat ini saya juga berharap PDAM itu seperti di apa IKN. Nah, dipasang sensor berapa air yang masuk yang didistribusikan ke pelanggan. Nah, nanti kan bisa dijumlahkan. Nah, berapa dipakai warga pelanggan-pelanggan itu. Nah, nanti kan ketahuan bocornya di mana. Karena di Kabupaten Kutai Barat ini saya lihat bocor gitu, waduh, banyak yang bocor-bocor. Bocor-bocor. Nah, bocor-bocor. Sementara ya saya juga pada kesempatan ini saya mau minta RRI Sendawar, saya minta supaya ditanyakan itu berapa sebenarnya biaya ongkos produksi air.
0: Wow, okay.
1: Yang di Kabupaten Kutai Barat ini kepada apa ongkosnya itu berapa per liternya itu. Nah, kita ini kan tidak mau, katanya rugi-rugi terus, setiap tahun rugi, nanti minta lagi asupan gizi dari APBD. Haiya, kalau rugi-rugi terus ya mundur aja. Gitu. Nah, tadi terkait masalah lampu, kami di Kabupaten Kutai Barat ini juga lampu ini bergiliran. Kami dulu zamannya Pak Rama Asia jadi bupati, beliau membangun pembangkit listrik tenaga air. Ada yang di Baras, ada yang di Temula, Jantur Inar, lalu diserahkan ke pihak PLN, hancur. Mereka tidak keluarkan modal, tinggal mengelola, mengurus. Tetapi saya dilihat itu Jantur Baras, Jantur Inar, apa ada kisahnya? Waalaikumsalam, Mai. Padahal kalau itu dikelola baik-baik, diurus baik-baik, saya yakin ya bisalah. Jadi kita menggunakan apa energi yang apa terbarukan kah? Apakah itu amai rezeki?
0: Solar cell ya?
1: Iya, lain dia pakai anu apa air terjun.
0: Oh, nah, siap.
1: Nah, Tetapi ya itu sudah diserahkan ke pihak PLN, ya begitulah nasibnya itu. Waalaikumsalam ceritanya. Nah, akhirnya terbengkalai, tidak terurus. Itu macet. Nah, kita ini kan air terjun banyak. Batu bara kita mulai dari yang kualitas rendah sampai yang tinggi, yang high. Kenapa ya? Kita ini kok apa namanya, listrik kita ini kok begini ya? Yeah. Kita punya batu bara, kita dikirim ke Pulau Jawa sana, kita terangi Jawa sana, terangi Jawa, Sumatera, apa namanya, Bali. Tapi kita di sini gelap gulita, kan konyol itu, konyol. Makanya saya bilang kita ini kan pemimpin kita ini kan salah urus. Nah, urusnya salah urus. Nah, kan konyol kita ini. Kita punya potensi yang luar biasa, tetapi kita tidak bisa mengelola daerah lain yang terang benderang. Kan lucu ini. Nah, kalau sudah lampu listrik ini

pemerintah provinsi, ayolah kita berbenah. Kita ini kan punya perusahaan daerah. Coba Prusda itu bikin ada Prusda listrik itu. Saya salut itu dengan Pak Awang Paruk dulu. Awang Paruk sungguh luar biasa beliau. Ada cita-cita beliau itu apa? Mas

0: ini bukan terbakar, tapi sengaja ada oknum yang membakar lahan-lahan kita karena mereka senang melihat kita ini susah. Hmm. Nah, oh ya, yang terakhir.
1: Siap.
0: Saya minta juga ini kepada Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat. Sekali lagi, kepada Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, tolong kurangi acara, durasi acara-acara adat ini yang ada di mana-mana ini. Tolong dikurangi. Tidak melarang bikin upacara adat, dan karena itu memang sudah adat budaya, tapi durasi waktunya jangan melebihi apa namanya ketentuan adat. Kenapa? Dampaknya ini ngeri, pencurian apa macam. Nah, orang-orang, aduh, bagaimanalah. Tolong ini ke pihak Presidium Dewan Adat, tolong durasi waktu ini dikurangi. Jangan melebihi dari ketentuan-ketentuan adat. Selamat pagi
1: untuk Bung Hanye dari Kutai Barat ya. Menarik yang Bung Hanye katakan tadi, sebuah metafora ya, ironi ya, ketika suatu daerah dengan negara yang kaya akan sumber daya energi kayak seperti Batubara ya, yang kita punyai, justru mengalami krisis listrik ya, dalam hal pemadaman listrik luar biasa, istilah mati di lumbung energi yang dikatakan Bung Hanye ya. Kalau ditarikkan Bung Hanye juga menarik kaitannya dengan keluhannya ditujukan kepada Perumdam Tirta Sendawar terkait kuota perkebunan juga tadi, dan pipa bocor di Perumdam sana, dan harapannya masyarakat Kutai Barat ini mengawasi lahan-lahan kita. Dan dia juga mengatakan surat terbuka ini kepada Presidium Dewan Adat di Kutai Barat untuk mengurangi durasi kegiatan adat, semacam adat judi ya, alasan dari sifatnya adat. Dari Kutai Barat kita ke Samarinda, kembali tepatnya di Palaran ada Bung Bambang. Selamat pagi Bung Bambang.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Siap.
2: Ya.
1: Apa kabarnya?
2: Kabar baik. Iya. Panas minta ampun sampai sekarang. Iya. Menarik apa dikatakan Bung Mamat, Bung Hanye ya. Kalau nggak salah ini topiknya listrik ya.
1: Iya.
2: Ya, air.
1: Air, listrik, sembarang. Ini keluhannya ya, ditujukan kepada siapa jadi, nih, Bung
2: jadi
1: Bambang?
2: Jadi kebetulan kemarin malam saya juga di posko di posko untuk kebakaran lahan, ya kan? Mereka sudah kurang lebih sudah 7 hari.
1: Di daerah mana dulu, Bung?
2: Di daerah Rawamakmur.
1: Pokoknya.
2: Tapi yang terbakar juga di daerah Rawamakmur, di daerah irigasi dan sekitarnya.
1: Oke. Okay. Berapa luas arealnya terakhir yang terbakar?
2: Itu informasi terakhir saya tidak mencatat.
1: Oke,
2: okay, ya,
1: siap.
2: Nanti mungkin ada informasi lanjut lah. Ya. Nah, terus ini tadi disampaikan untuk erosi,
1: intrusi air laut.
2: Intrusi air laut.
1: Ya, bagaimana air di sana?
2: Kami sendiri di Jalan Parkarya RT 10 di Tikora. Kalau di sini Jalan Wonderland lah.
1: Ya,
2: Wonderland. Yeah. Itu di Batu Kuning itu memang terasa polisi. Jadi kalau mandi itu ya, yang dimaafin ini misalnya aja, contoh aja.
1: Agak lengket gitu ya.
2: Mencuci muka itu betul salah satunya enggak seperti biasanya. Walaupun pakai sabun yang banyak, tetap rasanya belum mandi. Itu ya. Terus kadang-kadang kalau kita wudu ya, kalau wudu itu kan kita mengucap muka mulut ya. Itu rasanya kok asin gitu. Saya bilang ini bukan keringat tapi air,
1: airnya ya.
2: Nah, jadi itu salah satunya contoh yang langsung. Tetapi kalau di godok atau direbus memang agak hilang ya. Ya rasa mungkin kebanyakan teman-teman di Palaran juga bukan menggunakan air PDAM mungkin ya. Tapi jangan menggunakan

0: untuk minum. Terus gini, sedikit masalah PLN.
1: Ya, mati listrik. Ya. Terakhir kapan?
0: Ya, saya sebetulnya banyak punya teman juga sebetulnya. Tapi ya itulah, saya tuh kadang-kadang mulai dulu berapa puluh tahun yang lalu, kok listrik ini kok selalu rugi, ya kan? Pada saat rugi disampaikan rugi, pada saat untung kenapa tidak disampaikan? Itu masyarakat, ocehan masyarakat, ya kan? Coba kalau rugi itu disampaikan aja, dafal apa, ya kan? Saya kira apa yang dikatakan Bung Mama tadi, masalah bayaran tidak masalah sebetulnya, ya kan? Jadi itu tolong kalau ada interaktif lebih lanjut, ditanyakan itu Bung Adi. Ini kan BUMN terbuka untuk umum, ya kan? Sampai sekarang ini juga semacam rahasia gitu kan. Tidak butuhkan ke masyarakat. Ini mohon maaf ini karena ini media sosial, kita bicara apa adanya. Terus gini Bang Rizky.
1: Siap.
0: Sebetulnya untuk mengatasi kebocoran listrik pemakaian, ya sebetulnya antara lain lah, kalau rumah itu kan juga dibatasi ya. Rumah itu misalnya sekian watt dipakai lebih kan anjlok, ya kan? Tapinya ada tapinya. Mohon maaf ini saya cuma mendeteksi saja. Itu penyambungan yang ilegal. Ya, contohnya mohon maaf ini penyambungan rumah-rumah tertentu, kos-kosan, asrama.
1: Bangsalan gitu ya.
0: Nah, walaupun itu mungkin dilibat dari meteran, ya kan? Kalau di dalam meteran kan kelebihan kan anjlok, ya kan? Nah, jadi itu perlu di apa? Kalau saya bilang, jadwal itu dianulah, selalu diupdate atau diperiksa, ya kan? Kalau rumah pribadi tidak mungkin lah sebenarnya. Kalau kira 400 sekarang kan yang itu kan pas 50 ya. Nah itu saya kira cukup aja lah. Kalau apalagi yang lebih kan, itu aja Pak Sergi.
1: Siap.
0: Mudahan bilang bukannya itu kita bersyukur aja lah. Hujan panas ini pemberiannya Maha Kuasa, ya kan? Kita bersabar lah bilang orang. Saya pun juga merasakan masalahnya. Bukan hanya ngomong aja ya kan. Tapi tidak apa-apa, itu sifatnya manusia demikian. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dilindungi Allah SWT.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Iya. Terima kasih dari Bung Bambang ya, dari Kecamatan Palaran Samda Seberang. Bagaimana tadi dia menyortir sedikit kebakaran lahan ya di Rawa Makmur di sana, di kawasan Palaran, dan kaitannya dengan air juga tadi adanya sedikit intrusi air laut ya di Jalan Padat Karya yang dirinya bermukim di Trikora. Airnya itu berasa asin jika dia berwudu, mungkin MCK, bahkan mandi tentunya untuk pulang sehari-hari lah. Nanti kita akan teruskan ke Perundam. Dan kaitannya dengan PLN selalu menyampaikan mengalami kerugian penyambungan yang Bung Bambang ini mentengarai adanya penyambungan ilegal di beberapa rumah yang selalu diperiksa dan juga dicek ya PLN atau berkala harusnya. Dan menarik ya ini yang kita ini, banyak dua penelpon juga ditujukan kepada PLN tentunya. Tadi kaitannya dengan ongkos produksi Perumdam ini menarik dari Bung Hanya tadi, karena per 2026 ini ada penyesuaian tarif air bersih ya sekitar 9% mulai Februari 2026 ya. Ini yang kami dapatkan informasinya, karena ditengarai beban operasi tinggi, adanya komponen biaya terbesar sumber dari tagihan listrik mencapai 10,6 miliar rupiah per tahun ya, dan adanya tingkat kebocoran air yang manajemen Perumdam Tirta Sendawar mencatat kehilangan air atau kebocoran air pipa yang cukup tinggi sebesar 56,14% per data evaluasi akhir ya. Dan sebagai contoh dari penyesuaian tarif air pelanggan kategori sosial yang sebelumnya membayar tarif sebesar Rp6.700 per kubik atau per 10 kubiknya disesuaikan menjadi Rp7.100 per 10 kubiknya. Nah, ini nanti juga kita bahas, nanti kita berdayakan reporter RRI Sendawar bagaimana kos tarif ya dalam hal kebijakan tarif di Perumdam Tirta Sendawar di Kabupaten Kutai Barat. Menarik di kesempatan pagi ini. Kita jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Samarinda, Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Mimpi Jadi Satu tadi ya, lagu luar biasa tembangnya itu, harapannya dari penelpon-penelpon tadi, mimpinya dari penelpon tidak ada mata listrik, tidak ada juga biarpet ya harapannya, dan juga air yang bersih ya. Ini mimpi semua masyarakat ya yang ada di Kalimantan Timur. Ya, kita bacakan juga informasi terkait otorita ibu kota Nusantara memperketat patroli darat ya, dan menjagakan personel serta peralatan pemadam kebakaran untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan mendekati kawasan inti IKN ya. Dari laman RI.co tadi, bahasanya Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono di Sepaku mengatakan patroli diperketat di sejumlah lokasi rawan, termasuk Bukit Tengkorak di Semoy yang masuk kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, yang lokasi kebakaran hutan dan lahan di Bukit Tengkorak berjarak 20 hingga 30 km dari kawasan inti pusat pemerintahan. Yang kebakaran hutan dan lahan sendiri di kawasan Bukit Tengkorak terjadi sejak akhir Agustus dan telah ditangani antara lain melalui pemadaman dan dari udara menggunakan helikopter Karakal Skadron Udara 8 Lanut Domber Balikpapan ya. Dan menurut Basuki, upaya pengamanan tersebut sejauh ini mampu menjaga kualitas udara di kawasan inti pusat pemerintahan dan Sepaku tetap dalam kondisi yang baik. Ya, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri ada informasi terkait Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengimbau masyarakat setempat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular akibat keterbatasan dan penyebaran sumber air selama musim kemarau. Dari laman resminya, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin di Samarinda mengatakan bahwasanya keterbatasan sumber air saat kemarau memaksa masyarakat berbagi sumber daya yang ada sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit yang berkaitan dengan kualitas air dan juga lingkungan. Ya, kondisi kekeringan di sejumlah wilayah di Kaltim saat ini mendorong masyarakat untuk menampung, menyimpan air demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun penyimpanan air yang tidak dikelola dengan baik justru dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan baru. Air yang tercemar serta lingkungan dengan sanitasi yang buruk berpotensi memicu penyakit infeksi saluran pencernaan ya, seperti diare hingga gangguan kulit. Dan harapannya dari Dinas Kesehatan bahwasanya antisipasi dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, memastikan higienitas air, menjaga sanitasi lingkungan sekitar, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengurangi paparan dari debu ya, dan juga kualitas air yang buruk. Ya, terima kasih. Di selamat pagi, Anda masih bisa berstatement atau memberikan saran masukan di Halo RI edisi hari ini, hari Rabu ya, 16 September 2020. Masih bersama kami Rizky Multata, Bung Aidil, dan juga Bung Indra di sepotong pagi hari ini. Ya, dari kaitannya dengan intrusi air laut yang juga ditanyakan Bung Hanya di Sendawar, di Samarinda sendiri gangguan pasokan air baku ya akibat intrusi air laut sempat mempengaruhi sejumlah instalasi pengolahan air di Samarinda yang mulai mereda, dan Perumdam Tirta Kencana memastikan mayoritas fasilitas produksi air bersih telah kembali beroperasi normal setelah kondisi kadar klorida berangsur turun dalam beberapa hari terakhir ya. Dan melalui press release-nya, asisten manajer Perumdam Tirta Kencana Samarinda CV Wahyudi yang mengatakan bahwasanya hanya Ipaban Tuas yang masih menjalani penyesuaian operasional lantaran kualitas air bakunya belum sepenuhnya stabil. Dan kondisi untuk 10 instalasi pengelolaan air di Samarinda memaksa perusahaan melakukan pembatasan operasional di sejumlah titik. Dari 10 IPA yang sebelumnya terdampak intrusi air laut, 9 diantaranya kini kembali menjalani produksi secara normal ya. Ya, itulah informasi untuk masyarakat semua, bagaimana dari kesikapan dari Perumdam Tirta Kencana dalam hal IPA-nya. Nanti akan terus dipantau tentunya per 10 hari nanti ke depan bagaimana air atau intrusi ya, tidak masuk ya di wilayah atau Sungai Mahakam. Ini kami ingin bacakan juga. Ada banyak sekali kirim dari peringatan dini cuaca di wilayah Kalimantan Timur dan update peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur per 16 September 2020 ini pukul 9.21 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah masih berpotensi ya terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 9.30 di Kabupaten Kutai Barat dan Barong Tongko, Morapahu, Siluk Murai dan sekitarnya. dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti di daerah Muara Muntai, bahkan daerah ada Kenohan, Kembang Janggut, Marawis, Kabupaten Kutai Barat juga Malaka ada sebagian, Jempang, Bongan dan Penyenggahan ya, dan Manar Bulan dan juga sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 11 pagi ya, dan ini dari rilis resmi dari perakiran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kalimantan Timur yang kami terima di sambutan pagi ini di info BMKG Kaltim. Ini Bung Hanya tadi sempat memberikan semacam apa gambar akhir return to base maskapai yang melayani penerbangan Balikpapan ke Sendawar, Kutai Barat. Kemarin pesawat ini putar balik ke Balikpapan, sempat mutar-mutar di udara. Bung Hanya berpikir pesawat yang mau memadamkan api ternyata bukan, karena mungkin ada asap ya kembali ke Balikpapan. Nah, ini untuk maskapai dari Balikpapan ke Kutai Barat, maskapai Wings Air, nomor penerbangan WON 1476. Terima kasih Bung Hanya informasinya di kesempatan pagi hari ini. Ya, menarik di kesempatan pagi ini masih dari Bung Umar tadi bercerita terkait masih ada pemadaman listrik, dan kita akan nantikan teruskan juga ke PLN dan juga Bung Hanya tadi laporan hujan lebat di sekitaran Barong Tongko ya, Kutai Barat, dan harapannya juga tidak ada lagi bocoran-bocoran pipa di Perumdam Kutai Barat. Ya, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Ada kebersamaan kita hingga merapat pukul 5 menit nanti. Anda bisa memberikan masukan saran di 0541743495 atau di 0541736566. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulai.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
4: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala, pundak, lutut,
5: kaki. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, para pendengar dimanapun anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz. Ya, tidak terasa di penghujung acara di Halo RI hari ini, hari Rabu ya, 16 September 2025. Ya, tentunya keluhan dari pendengar tadi menunjukkan persoalan masyarakat yang saling berkaitan akan air bersih, listrik tentunya, penerangan umum, kebakaran hutan dan lahan, hingga kondisi yang kita inginkan dari kesiapan dari pemerintah dan partisipasi masyarakatnya. Hari ini masyarakat tidak sekadar mengeluh ya di RRI, mereka sedang menyampaikan tanda-tanda yang terjadi di lapangan. Tugas kita di RRI bersama memastikan tanda-tanda tersebut tidak berubah menjadi krisis, karena pemerintah tidak harus menunggu masyarakat kesulitan untuk kemudian bergerak. Dan masyarakat juga tidak harus menunggu bencana datang dalam hal karhutla yang kita harus bersiap bersama. Berjumpa lagi pada Halo RRI di kesempatan nanti hari Jumat bersama dengan presenter yang berbeda, dan juga kita suarakan masyarakat ruang publik untuk mencari solusi di Halo RRI kesempatan pagi ini. Saya Rizky Mutanata, Bung Edi dan juga Bung Indra undur diri, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ashmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Selasa 15 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tagana dan Pemkab Barito Utara salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Liang Buas. Lengkapnya disampaikan rekan reporter Yayu Bahar.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, bentuk nyata kepedulian pemerintah Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Barito Utara bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinsos PMD menyalurkan bantuan logistik kepada warga korban bencana kebakaran di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara baru-baru ini. Penyaluran bantuan tersebut dihadiri oleh Ibu Bupati Barito Utara Hajah Maya Sapitri, menjadi wujud dukungan dan empati langsung dari pemerintah daerah kepada warga yang tertimpa musibah. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, diantaranya beras, mie instan, minyak goreng, susu, kasur lipat, selimut, tenda gulung, dan kebutuhan lainnya. Kepala Dinsos PMD Kabupaten Barito Utara menyampaikan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban para korban bencana kebakaran. Beliau juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus berupaya hadir dan mendampingi masyarakat yang terdampak bencana. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, warga dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas seperti semula. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya pendengar, pameran MTQ Nasional di Jawa Tengah catat transaksi sekitar 500 juta rupiah per hari. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Eka Kurniawan dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, gelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi melalui pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stan dari berbagai penjuru tanah air. Nah, para pelaku UMKM sukses membukukan estimasi transaksi harian sekitar 500 juta rupiah. Sebanyak 150 stan itu terdiri atas 24 stan provinsi, kemudian 70 stan kabupaten dan juga kota. Ada juga 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri. Pameran itu digelar di kawasan parkir Simpang 5 Kota Semarang pada 12 hingga 19 September 2026. Produk yang ditampilkan mencerminkan kekayaan masing-masing daerah, mulai dari makanan, kerajinan, fashion, kain tradisional, hingga produk kreatif lain-lain. Melalui kegiatan tersebut, momentum MTQ diharapkan memperluas pasar UMKM sekaligus membangun jejaring usaha antar daerah yang tetap berlanjut setelah perhelatan selesai.
0: Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Dekranas The Bali Fashion Roadshow goes to Bangli di alun-alun Bangli. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Nia.
3: Pendengar di seluruh Indonesia, berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Bupati Bangli Bapak Sanyoman Sedanarte beserta Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, Nyonya Saryasi Sedanarte, Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar, beserta Ketua GOW Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, hadiri acara Dekranasda Bali Fashion Roadshow Goes to Bangli. Acara berlangsung di alun-alun Bangli dan acara tersebut langsung dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Kostar. Hadir juga pada kesempatan tersebut Dewa Bagus Sriana Putra selaku Sekda Bangli, Ketua DWP Kabupaten Bangli Nyonya Pusparini Riana Putra, anggota FKPD Kabupaten Bangli, organisasi wanita di Kabupaten Bangli, pimpinan OPD di Kabupaten Bangli, Ketua KPID Bali Bapak Agus Astape beserta anggota KPID Bali, pengurus Dekranasda, pengrajin, desainer, pelaku UMKM, dan IKM, serta undangan lainnya. Acara ini bukan semata-mata sebuah peragaan busana, tetapi merupakan ruang untuk mempertemukan budaya dengan kreativitas, perajin dengan pasar, serta warisan tradisi dengan generasi masa kini. Melalui kegiatan ini, masyarakat bangga menggunakan produk Bali, serta memperluas kesempatan bagi para perajin lokal dan pelaku UMKM memperkenalkan hasil karyanya. Untuk DBFRS merupakan kegiatan fashion show ke kabupaten kota se-Bali dan di Bangli adalah kabupaten yang keempat. Di akhir acara, para pengunjung termasuk bupati dan pejabat Pemka Bangli berkesempatan memilih dan membeli sejumlah pakaian yang ditampilkan para model. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi, kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama Bapak Andrianto Heru Prastio, Kepala UPTD Pusat Data, serta Bapak Sarwandi, Kasubag TU UPTD Pusat Data, untuk mengetahui AVM Clean Management dan Simple Dataset, inovasi untuk optimalisasi layanan data center Provinsi Jawa Tengah.
5: Kang Mas dan Bayu, di awal tadi sudah disampaikan ya, hari ini kita mau ngomongin tentang VM Clean dan juga Simple Dataset nih Kang Mas dan Bayu. Pasti Kang Mas dan Bayu penasaran. Nah sebelumnya mungkin boleh diceritakan nih Pak, VM Clean ini apa sih sebenarnya dan kenapa kok tiba-tiba VM Clean hadir nih? Nah monggo silahkan.
6: Terima kasih. Jadi kami ini di pusat data, di situ terdapat banyak perangkat IT. Jadi bisa dibilang pusat data ini adalah otaknya IT di seluruh Jawa Tengah. Nah, kami harus menjaga supaya di situ ada server itu dapat berjalan secara normal. Di pusat data kalau server kita sudah kena virus atau terlalu penuh, nah, seluruh jaringan IT di Jawa Tengah ini akan lumpuh. Nah, berkaca dari itu, kondisi kapasitas server kita itu maksimal itu dari 80% dari total kapasitas yang diizinkan. Pada saat itu sudah terisi 74%. Jadi tinggal ada space 6%.
5: Betul.
6: Nah, ini kalau sudah mendekati 80, nah, yang kita takutkan nanti jadi lumpuh tadi. Nah, kita evaluasi apa yang harus kita lakukan ini. Kemudian saya diskusi sama teman-teman, okay, ya ini virtual machine yang sudah tidak terpakai ini harus kita pindahkan. Jangan sampai kita simpan di server aktif. Kemudian apa dasarnya kita memindahkan? Di situ ada undang-undang kearsipan bahwa semua arsip itu tidak boleh sembarangan kita hapuskan.
5: Betul. Nah,
6: kita susunlah SOP. SOP itu pemindahan dengan memperhatikan retensi batas waktu penyimpanan. Nah, kemudian lahirlah VM Clean ini. Jadi virtual machine and cleaning.
5: Baik. Nah, selain VM Clean, ini juga ada Sipol Dacen. Nah, kalau Sipol Dacen sendiri sebenarnya ini apa sih, Bapak?
7: Sipol Dacen itu adalah sistem informasi pelayanan data center yang mana di situ lebih cenderung kepada administratif, Mbak.
5: Okay. Nah,
7: misi daripada Dinas Komdigi sendiri itu salah satunya adalah untuk meningkatkan pengelolaan layanan dan informasi yang berkualitas dan juga apa namanya membangun dan mengembangkan sistem dan penyediaan informasi dan juga pengembangan dan peningkatan SDM.
5: Nah,
7: dari sinilah Sipol Dacen kami gagas untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi secara prinsip kerjanya Sipol Dacen itu adalah suatu sistem yang ada di data center. Sebenarnya sudah ada di sana, namanya HTS, Helpdesk Ticketing System, yang saat ini sudah berjalan. Nah, di situ kami kembangkan lagi yang mana kebijakan daripada VM Clean ini nanti di situ akan terakomodir melalui Sipol Dacen. Akan tercatat, terrekod, apa namanya terdokumentasi. Nah, ini nanti bisa sebagai data atau dokumentasi penting untuk mengambil kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan pusat data di Dinas Komdigi.
5: Oke. Seperti itu. Nah, kita juga penasaran ya, mungkin kita akan lanjut ke VM Clean tadi lagi ya, Bapak. Kalau tadi Pak Adri sudah menyebutkan ternyata kalau storage itu mencapai batas kritis itu adalah 80%. Nah, apa dampaknya nih, Pak? Jika kapasitas storage ini sudah terlalu penuh, terus untuk pelayanan publik itu nanti dampaknya akan pengaruhnya bagaimana? Kadang kan masyarakat tidak tahu nih yang begini-begini nih, taunya alah ini error terus. Nah, mungkin ini bisa dikasih sedikit paham gitu. Kalau misalkan nih sampai storage-storage ini melebihi batas 80 dan tidak kita kelola dengan baik, ini nantinya dampaknya apa ini, Pak?
6: Yeah, Provinsi Jawa Tengah.
5: Iya. Yeah.
6: Otaknya ada di data center. Sekali itu terjadi kekacauan, server mati atau lambat, itu paling sangat terasa bagi masyarakat adalah layanan digital akan terhenti dengan karena server kita sudah melambat, bahkan bisa sampai error itu tadi.
5: Okay, baik.
7: Termasuk Jateng Radio, Pak.
5: Oh iya. Karena betul.
7: Akses internetnya kan kita supply ya.
5: Iya, betul sekali, Pak. Jadi, kalau mati ya pusing nanti ya. Nah, kalau akhirnya muncullah ini VM Clean ini, tentunya pasti kan ada manfaatnya ya. Termasuk juga Sipol Dacen ini ada dan hadir, itu pasti ada manfaatnya. Bukan untuk pemerintah saja tetapi masyarakat juga. Nah, ini boleh disampaikan nih, Pak. Kira-kira apa sih manfaatnya gitu untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat?
6: Oke, jadi untuk pemerintah Dengan adanya VM Clean ini, yang pertama layanan kepada masyarakat tidak terganggu, semua lancar.
5: Oke. Okay.
6: Terus kemudian dengan setelah kita efisiensi, ada penghematan Mbak di situ. Jadi ibaratnya di tengah kondisi efisiensi kita masih bisa tetap jalan tanpa harus membeli. Kemudian bagi masyarakat pelayanan tidak terganggu, semuanya lancar. Kemudian bagi pengusaha adanya kepastian pelayanan perizinan.
5: Iya.
6: Kemudian bagi akademisi, data-data yang diambil untuk penelitian bisa lancar. Kemudian yang terakhir adalah bagi media, dengan adanya transparansi terkait dengan pemberitaan, karena semua data bisa diakses 24/7 dalam seminggu.
5: Ya, berarti bisa setiap hari ya Pak ya.
6: Setiap hari diakses tanpa adanya kelambatan, lemot dan sebagainya.
5: Oke, baik. Nah, hadir juga si Polda Chen. Tentunya kan kalau hadir pasti ada manfaatnya nih Pak. Nah, kira-kira manfaat yang bisa dirasakan nih oleh masyarakat bahkan untuk pemerintah sendiri itu apa, Bapak?
7: Ya, ini manfaatnya akan terasa sekali kepada Dinas Komdigi khususnya di UPTD. Ini dengan keterbatasan apa namanya jumlah pegawai yang ada di kita dengan adanya si Polda Chen, nanti diharapkan ini nanti

0: kebermanfaatan untuk masyarakat banyak ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Baik, selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Wujud program warga Gayeng Guyub, Pemkab Gunung Kidul salurkan bantuan kursi roda hingga kaki palsu. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Abi Hasan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan bantuan sosial berupa alat bantu disabilitas kepada puluhan penerima manfaat di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari pada Senin kemarin. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Gunung Kidul dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas melalui program strategis daerah warga Gayeng Guyub. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul MH Arham Masudi menyampaikan, bantuan yang diserahkan ini berasal dari dua sumber utama yaitu APBD Kabupaten Gunung Kidul dan Bapel Jamkesos Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat bantu yang bersumber dari Bapel Jamkesos Pemerintah DIY berjumlah 57 unit dengan berbagai jenis seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Jenis bantuan ini berasal dari asesmen pemeriksaan tim dokter pada bulan Juli yang lalu. Sementara itu, bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Kidul berjumlah 38 unit. Bantuan ini merupakan realisasi dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan resmi seperti musrenbang dan disalurkan setelah penantian usulan sejak tahun sebelumnya. Mengingat tingginya antusiasme dan kebutuhan masyarakat, Dinsos P3A Gunung Kidul akan kembali menggelar pemeriksaan terpadu susulan pada 22 September 2026 mendatang di Balai Kelurahan Selang untuk menjangkau warga yang belum sempat terfasilitasi. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih SEMP menegaskan bahwa penyerahan bantuan sosial ini bukan bentuk rasa kasihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional negara dalam memuliakan warganya secara adil tanpa diskriminasi. Bupati yang juga merupakan penyintas penyakit autoimun mengingatkan bahwa kondisi disabilitas bisa dialami oleh siapapun karena faktor yang tidak terduga, baik karena kesehatan maupun kecelakaan di jalan raya. Oleh karena itu, ia meminta para penerima manfaat untuk terus bersemangat dan tidak merasa berkecil hati. Ia berharap melalui proses fitting yang memastikan alat bantu benar-benar sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan penerima. Bantuan ini mampu meningkatkan mobilitas, mempermudah aktivitas sehari-hari, serta menyulut kembali rasa percaya diri warga untuk terus berkarya dan mandiri secara ekonomi. Demikian pendengar, Abiasan LPPL Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
2: Kabar selanjutnya dari LPPL Tuntung Padang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bupati Kabupaten Tanah Laut lantik pejabat pengawas, fungsional, dan kepala sekolah. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Norma Rizka.
4: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut lantik pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan kepala sekolah. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto memimpin pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Acara berlangsung di Balerung Tuntung Pandang, Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada Senin 14 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati Haji Rahmat Rianto menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas yang telah diamanahkan. Menurutnya, tugas harus dipahami secara mendalam agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia juga menyoroti penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah. Bupati menjelaskan bahwa saat ini terdapat sistem dan prosedur yang terstruktur sejak awal, termasuk dalam proses seleksi bakal calon kepala sekolah. Lebih lanjut, Bupati Kabupaten Tanah Laut mengingatkan bahwa jabatan merupakan titipan yang harus dikembangkan sesuai batas kemampuan masing-masing. Ia meminta seluruh pejabat yang di

0: otomatik untuk melaksanakan fungsi pelayanan dengan sebaik mungkin. Di akhir sambutannya, Bupati juga mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diemban dapat menjadi ladang pahala. LPPR Radio Tuntungan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar Republik Indonesia, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendukung kepolisian daerah Metro Jaya untuk mengusut dugaan tindak pidana eksploitasi anak di balik kerusuhan saat unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. Menurutnya, melibatkan maupun mengeksploitasi anak dalam aksi unjuk rasa tidak hanya pelanggaran hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi dan mencoreng ruang aspirasi publik. Hal itu dikatakannya kepada sejumlah wartawan kemarin. Ia mengatakan bahwa penyelidikan mendalam perlu terus dilanjutkan guna membongkar motif di balik peristiwa tersebut. Legislator bidang penegakan hukum itu juga mendorong kepolisian untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak terkait terhadap dalang atau penyandang dana. Ia juga mengatakan seluruhnya bahwa Polda Metro Jaya mengungkap 3 tersangka berinisial B, N, dan P yang diduga merekrut 83 anak untuk terlibat dalam kerusuhan 27 Agustus 2026. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PBO Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rita Wulandari menjelaskan bahwa para tersangka diduga mempengaruhi dan memprovokasi anak-anak agar terlibat dalam aksi yang berujung kerusuhan dengan masing iming-iming Rp40.000 hingga Rp50.000 per anak. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Pemkot Magelang genjot 1 juta kunjungan wisatawan di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Salsa.
3: Pendengar Berita Indonesia Live, memasuki akhir tahun 2026, pemerintah Kota Magelang terus mematangkan langkah strategis untuk mendongkrak sektor pariwisata. Pemerintah Kota Magelang menargetkan kunjungan wisatawan domestik mampu menembus angka 1 juta orang hingga penghujung tahun ini. Sekretaris Disporapar Kota Magelang, Yeti Stianingsih, optimis target tersebut dapat terrealisasi. Strategi yang diusung tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan acara atau event semata, tetapi juga memperluas promosi kuliner hingga produk ekonomi kreatif lokal. Langkah ini diambil untuk memperpanjang length of stay atau lama tinggal wisatawan di Kota Magelang. Menurut data BPS terbaru, rata-rata lama menginap wisatawan domestik saat ini mencapai 1,33 malam, sedangkan wisatawan mancanegara 1,68 malam. Secara kumulatif, angka lama tinggal berada di 1,34 malam, yang berbanding lurus dengan tingkat penghuni kamar hotel berbintang sebesar 53,19%. Menariknya, para wisatawan kini tidak hanya menginap, tetapi juga aktif berbelanja kuliner dan produk ekraf, bahkan setelah check out dari hotel. Fenomena ini terbukti memberikan dampak langsung pada kenaikan produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Magelang. Sektor usaha makanan dan minuman baru seperti kafe dan kedai kopi juga sukses menjadi magnet bagi warga dari kawasan sekitar, seperti Kabupaten Magelang, Temanggung hingga Wonosobo. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kota Magelang telah mencatatkan 58.804 kunjungan wisatawan domestik dan 3.508 wisatawan mancanegara. Kedepannya, pemerintah Kota Magelang menargetkan length of stay wisatawan dapat ditingkatkan hingga 2 malam. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya aliran Sungai Serayu di Desa Margosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, berpotensi dikembangkan menjadi sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pelangi dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
4: Mendengar LPPL di seluruh Indonesia, aliran Sungai Serayu di Desa Margosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo berpotensi dikembangkan menjadi sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pemanfaatan energi tersebut menjadi bagian utama konsep Serayu Agro Energy Edu Tourism Corridor yang diarahkan untuk menggerakkan pertanian, pengolahan hasil panen, pengelolaan sampah hingga pariwisata. Kepala Bapeda Wonosobo Tono Prihatono mengatakan ketersediaan energi murah dapat membantu menekan biaya produksi pertanian masyarakat. Oleh karena itu, energi ditempatkan sebagai pintu masuk dalam pengembangan Serayu Agro Energy Edu Tourism Corridor. Sehingga listrik yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi desa. Dalam rancangannya, PLTMH berbasis teknologi Vortex direncanakan sebagai sumber energi mandiri tanpa emisi. Energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk fasilitas pasca panen seperti cold storage, mesin pengering, dan rice mill sekaligus mendukung penerapan smart farming dan teknologi Internet of Things. Berdasarkan simulasi dalam materi tersebut, aliran air sebesar 1,5 meter kubik per detik diproyeksikan menghasilkan sekitar 2.808 kWh energi per hari. Dengan tarif dasar listrik yang digunakan dalam materi tersebut, nilai energinya diperkirakan mencapai sekitar 4,07 juta rupiah per hari atau sekitar 1,4 miliar rupiah dalam setahun. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan tingkat efektivitas pembangkit sebesar 80%. Koordinator Perencana Ahli Utama Kementerian PPN atau Bappenas Taufik Hanafi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan di Margosari. Dalam konsep Serayu Agro Energi Edu Tourism Corridor, BUMDES, POKDARWIS, dan Koperasi diarahkan menjadi bagian dari pengelolaan operasional PLTMH dan kegiatan ekonomi terkait sehingga energi bersih dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus mendukung pemulihan ekosistem Sungai Serayu. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Kontingen Kabupaten Temanggung menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Bima Prasetya.
5: Baik pendengar berita Indonesia Live, kontingen Kabupaten Temanggung menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Mengirimkan 237 orang yang terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial, Temanggung berhasil membawa pulang 40 medali, yakni 8 emas, 10 perak, dan 22 perunggu, termasuk medali eksibisi. Capaian ini meningkat signifikan dibanding POPDA 2025 yang hanya menghasilkan 11 medali. Artinya perolehan medali Temanggung tahun ini meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kepala Didik Pora Kabupaten Temanggung Joko Prasetyono mengapresiasi perjuangan seluruh kontingen. Menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dan pembinaan olahraga pelajar yang dilakukan secara bersama-sama. Medali Temanggung disumbangkan dari 11 cabang olahraga, di antaranya renang, balap sepeda, judo, menembak, wushu, atletik, pecak silat, karate, tenis lapangan, sepak takraw, dan senam. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Temanggung juga menyiapkan tali asih bagi atlet berprestasi. Anggaran yang tersedia sebesar 10 juta rupiah dan sedang diproses penambahan 50 juta rupiah sehingga totalnya menjadi 60 juta rupiah untuk tali asih bagi atlet berprestasi. Didik Pora berharap prestasi POPDA 2026 menjadi motivasi untuk semakin memperkuat pembinaan dan melahirkan lebih banyak atlet pelajar berprestasi dari Temanggung. Demikian Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk bersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
7: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Rutin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di

0: pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutime 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa. Selamat bergabung bersama Esther di Warta Siang edisi hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 11.06 menit waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan rangkuman informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta rangkaian informasi lainnya dari ekonomi dan olahraga Kalimantan Timur akan kami hadirkan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi sudah kami rangkum di antaranya. Udara tak sehat, hotspot Berau masih peringkat kedua se-Kalimantan Timur. Andi Burhanuddin dilantik menjadi anggota DPRD Kalimantan Timur lewat pergantian antar waktu PAW hingga Gubernur Kaltim meliburkan sekolah karena asap karhutla MBG jalan terus. Kemenkum Kaltim harmonisasi 3 rapergub serta informasi masa geruduk ke jagung tuntut transparansi penegakan hukum tambang batubara di Kalimantan Timur. Ya, baik pendengar dan pemirsa, selain informasi-informasi tersebut, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda bisa mengikuti informasi ini di live TikTok RPD Kutim, streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id, serta melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Anda juga bisa menggunakan platform RPD Kutim lainnya untuk mendengarkan informasi untuk 1 jam kali ini. Ya, baik pendengar dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi 4 perusahaan di Kalimantan Timur disegel terkait karhutla. Wakil Menteri Lingkungan Hidup mengatakan sebanyak 4 perusahaan di Kalimantan Timur, termasuk dalam 50 perusahaan di 8 provinsi telah disegel pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan. Penyegelan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan dan penanganan terhadap kawasan konsesi yang terbakar. Dari lebih 200 ribu hektar lahan yang terbakar di seluruh Indonesia, sekitar 84.646 hektar berada di kawasan konsesi milik 335 perusahaan. Menurut Wakil Menteri Republik Indonesia atau Wakil Menteri Kehutanan, kawasan yang disegel dipasangi tanda larangan sehingga tidak boleh dilakukan aktivitas operasional selama proses penanganan kebakaran dan pemeriksaan berlangsung. Pemerintah juga mengambil sampel dari lokasi untuk dibawa ke laboratorium serta mengumpulkan bukti guna memastikan ada tidaknya keterlibatan perusahaan dalam kebakaran atau pelanggaran lingkungan. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain pengawasan terhadap perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait menyatukan data karhutla. Dirinya mengatakan rapat di kantor Gubernur Kalimantan Timur beberapa jam sebelumnya menemukan adanya perbedaan data luasan kebakaran yang cukup signifikan, di mana data Kodam mencatat sekitar 3.042 hektar, Polda Kaltim sekitar 2.223 hektar, Sipongi sekitar 2.715 hektar, sedangkan Pusdalops BPBD Kaltim mencapai 5.761 hektar yang mencakup hutan dan lahan kebun. Perbedaan tersebut salah satunya disebabkan sumber data yang digunakan berasal dari satelit berbeda, yakni Terra,
NOAA20 dan SNPP, dan pihaknya ingin menindaklanjuti hasil rapat tersebut karena masyarakat juga perlu mengetahui sebenarnya berapa luasan kebakaran tersebut. Menurut dia, salah satu masukan dalam rapat adalah penggunaan satu sumber data yang konsisten. ASEAN dikatakan menggunakan NOAA20 dalam pemantauan kebakaran asap sehingga pendekatan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Kita ke udara tak segar dan juga tak sehat, hotspot Berau masih peringkat kedua se-Kalimantan Timur. Ya, hingga Selasa kemarin, Kabupaten Berau masih memiliki ratusan titik panas atau hotspot yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Berau, pertanggal 14 September 2026 pukul 1 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24 waktu tanggal 14 September, Berau tercatat masih di angka 274 titik api. Sedangkan di posisi peringkat pertama ada Kabupaten Pasar dengan jumlah 320 titik dan di bawah Berau ada Kutai Timur dengan jumlah 265 titik api. Total hotspot se-Kalimantan Timur adalah 1.165 titik dengan rincian Kota Balikpapan 1 titik, Kota Samarinda 7 titik, Bontang 5 titik, Berau 274, Kutai Timur 265 titik, Kutai Kartanegara 222, Kutai Barat 63, Mahakam Ulu 8, Pasir 320 titik api atau hotspot. Masih banyaknya titik hotspot tersebut, kualitas udara di Berau pun masih belum stabil. Hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah kemarin, hasil pengukuran kualitas udara untuk PM2.5 masih di angka 91 atau termasuk dalam kategori tidak sehat. PM10 di angka 224, kategori sangat tidak sehat. Dari hasil pengukuran itu, kualitas udara melebihi ambang batas dengan kategori tidak sehat. Dampak untuk kesehatan juga masih berpotensi menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.

Untuk saat ini kita tinggalkan sejenak seputar karhutlah. Kami hadirkan informasi Andi Burhanuddin dilantik menjadi anggota DPRD Kaltim lewat PAW. Andi Burhanuddin Solong dilantik sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur melalui mekanisme pergantian atau pengganti antar waktu PAW untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024-2029 di Samarinda pada Selasa kemarin. Pelantikan ini dilaksanakan guna menjaga keberlanjutan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di lembaga legislatif daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Hasanuddin mengatakan pelantikan PAW tersebut mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kaltim dan juga tentang peresmian pengangkatan PAW anggota DPRD Kalimantan Timur. Andi Burhanuddin Solong menggantikan Kamarudin Ibrahim dari Partai Nasdem yang meninggal dunia. Pengucapan-ucapan sumpah dan janji dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur pada Senin 14 September. Rapat paripurna dipimpin Hasanuddin dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Immanuel, Ananda Emira Muiz dan Yeni Eviliana serta pelaksana tugas Sekretariat DPRD Kaltim Hardianto. Kalimantan Timur diwakili pelaksana tugas Asisten 3 Muhaimin dalam rapat paripurna tersebut. Ia hadir untuk mewakili pemerintah dan Ketua DPW Partai Nasdem Kaltim Celni Pitasari menyambut selesainya proses administrasi PAW tersebut. Dirinya berharap Andi Burhanuddin Solong segera beradaptasi dan membangun kerjasama dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur. Celni mengatakan Andi Burhanuddin Solong akan ditugaskan sebagai anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur. Setelah dilantik, Andi Burhanuddin menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kamarudin Ibrahim meninggal dunia pada 15 Mei 2026 di Jakarta setelah menjalani perawatan akibat penyakit kanker. Sebelumnya Kamarudin juga menjalani proses hukum terkait perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif di lingkungan PT Telkom Indonesia periode 2016-2018. Berdasarkan rekapitulasi suara KPU pada pemilu legislatif DPRD Kalimantan Timur daerah pemilihan 2 yang meliputi Kota Balikpapan, Kamarudin memperoleh 17.521 suara sah, sedangkan Andi Burhanuddin Solong memperoleh 5.742 suara sah. Andi Burhanuddin Solong sebelumnya merupakan politikus Partai Golkar dan pernah menjadi anggota DPRD Kalimantan Timur pada periode 2014-2015 dan juga pernah menjabat Ketua DPRD Kota Balikpapan selama dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Setelah bergabung dengan Partai Golkar hingga 2016 dan sempat bergabung dengan Partai Berkarya, Andi Burhanuddin Solong kini kembali menjadi anggota DPRD Kalimantan Timur melalui Partai Nasdem.

Ya, pendengar, kita ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur liburkan sekolah karena asap karhutla MBG jalan terus. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengungkapkan pihaknya masih meliburkan anak sekolah sampai indeks udara di Kaltim kembali sehat, namun distribusi MBG tetap berjalan. Ya, hal itu disampaikan Rudi di gedung DPR Senayan Jakarta pada Selasa kemarin. Menyampaikan meski sekolah libur, namun program MBG tetap berjalan. Hanya saja Rudi mengakui tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengambilan MBG selama libur sekolah. Meski demikian, Rudi menekankan bahwa asap karhutla atau akibat karhutla yang terjadi di Kalimantan Timur aman terkendali. Rudi mengatakan kualitas udara untuk Kalimantan Timur masih semuanya aman terkendali, masih dalam kondisi yang aman, masih aman. Tetapi memang sedikit masih ada yang terbakar dan menjadi tidak sehat. Katakan Rudi, kemudian menyampaikan meski Kalimantan Timur memiliki banyak sekali titik panas atau hotspot, namun pemerintah bisa menangani karhutla sampai terkendali. Dirinya mengklaim Kalimantan Timur tidak termasuk dalam 6 provinsi yang berkaitan dengan karhutla yang paling mendominasi. Kita ke informasi ke Menkum Kaltim, harmonisasi 3 RAM Pergub. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengharmonisasi 3 rancangan peraturan gubernur untuk memastikan kesesuaian substansi dan teknik penyusunan regulasi daerah. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Mahsan Nurpian di Samarinda mengatakan, harmonisasi diperlukan agar setiap rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang kuat. Harmonisasi yang dilakukan secara virtual itu bertujuan memastikan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3 RAPergub yang dibahas mengatur pedoman indeks ketahanan air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta nama dasar pengenaan pajak alat berat. RAPergub tentang pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu rancangan yang ditelaah untuk mendukung pengelolaan lingkungan. Aturan tersebut menjadi acuan dalam mengukur ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya air di kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, penetapan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diperlukan sebagai landasan hukum untuk mendukung optimalisasi penerimaan pendataan asli daerah Kalimantan Timur. Selain itu, pendengar dan pemirsa, tim perancang peraturan perundang-undangan menyelaraskan RAPergub tentang dasar pengenaan pajak alat berat yang belum terakomodasi dalam regulasi kementerian. Kegiatan ini diikuti jajaran Biro Hukum, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Pekerjaan Umum, Perataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur. Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda, Paser, dan Balikpapan juga memberikan masukan dalam pembahasan. Mahsan mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum di

Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Persatuan Suara Rakyat Kalimantan Timur atau PESUT Kaltim melakukan demonstrasi di Kejaksaan Agung pada Senin kemarin. Ya, mereka meminta penyidik Kejaksaan Agung agar transparan dalam penegakan hukum terkait tata kelola pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Koordinator aksi Rinaldi Samputra mengatakan, kedatangan mereka ke Kejaksaan Agung meminta melakukan audit terhadap tata kelola pertambangan batu bara, khususnya kegiatan pertambangan di sekitar kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto, Kutai Kartanegara. Rinaldi menilai dugaan persoalan tambang atau pertambangan di kawasan itu perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk aspek perizinan, aktivitas produksi, hingga tata kelola dan distribusi hasil tambang. Rinaldi juga meminta agar Kejaksaan Agung bertindak tegas, cepat, dan transparan dalam menangani indikasi persoalan hukum yang diduga melibatkan perusahaan sejumlah lainnya di Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang mereka peroleh, Rinaldi mengatakan produksi batubara pada tahun 2023 disebut sekitar 7.000 ton, sementara data penjualan yang mereka temukan disebut mencapai sekitar 30.000 ton. Selisih sekitar 23.000 ton tersebut dipertanyakan asal-usul dan legalitasnya. Rinaldi juga mendesak agar penegakan hukum tidak berhenti pada pihak yang berada di lapangan. Mereka meminta seluruh pihak yang diduga terlibat atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas yang dipersoalkan turut diperiksa tanpa pandang bulu. Sebelumnya diberitakan pendengar dan pemirsa bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kembali melakukan penguasaan kawasan hutan seluas 105.037 hektar terkait PT Singlurus Pratama di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan, PT Singlurus Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kegiatan penambangan batu bara secara ilegal.

Kita beralih ke informasi seputar Kaltim arahkan peternak kuasai rantai nilai usaha ayam. Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan peternakan dan juga peternak ayam di Kabupaten Penajam Pasar Utara menguasai rantai nilai usaha dari penyediaan pakan hingga pengolahan hasil ternak agar tidak bergantung pada kegiatan budidaya. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur Arif Murdianto di Samarinda mengatakan pengembangan usaha secara terintegrasi diperlukan agar peternak memiliki ruang lebih besar untuk mengendalikan biaya produksi sekaligus memperoleh nilai tambah dari hasil peternakan. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah pakan karena menyerap sekitar 60 hingga 70% dari total biaya operasional peternakan. Kemampuan memformulasikan pakan menggunakan bahan baku lokal ternyata memberikan alternatif bagi peternak dalam memenuhi kebutuhan input produksi yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya usaha. Upaya tersebut dilakukan DPKH Kalimantan Timur bersama Kementerian Pertanian melalui pendampingan teknis usaha ayam terintegrasi di Balai Penyuluh Pertanian Petung, Kabupaten Penajam Pasar Utara yang diikuti peternak ayam petelur dan pedaging. Pendampingan tidak hanya mencakup aspek budidaya, tetapi juga terkait formulasi pakan dan pengolahan hasil peternakan, sehingga kegiatan ekonomi peternak dapat menjangkau bagian hulu hingga hilir. Ya, dikatakan pengolahan hasil memberikan peluang bagi peternak untuk

0: untuk memperoleh nilai ekonomi tambahan dibandingkan apabila seluruh produksi hanya dipasarkan dalam bentuk produk primer. Dengan demikian, pendengar dan pemirsa, pola usaha terintegrasi diarahkan pada dua sisi, yakni meningkatkan kemampuan peternak mengelola komponen biaya terbesar melalui formulasi pakan berbahan lokal serta memperluas sumber pendapatan melalui pengolahan hasil. Selain pakan, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap mutu anak ayam umur sehari atau day old chick di tingkat pembenihan untuk menjaga kualitas bibit yang digunakan dalam proses produksi. Menurut Kadis Pertanian, kualitas bibit dan juga pengelolaan pakan menjadi bagian penting dalam menentukan produktivitas dan keberlanjutan usaha ayam petelur maupun pedaging. Pengembangan usaha peternakan lokal juga diarahkan untuk menangkap permintaan protein hewani masyarakat di Kalimantan Timur, sehingga kebutuhan pasar daerah dapat menjadi peluang ekonomi bagi peternak setempat. Arief mengatakan transformasi usaha dari budidaya menuju pengelolaan rantai nilai yang lebih panjang diharapkan dapat meningkatkan bagian nilai ekonomi yang dapat dinikmati para peternak di Kalimantan Timur. Ya, nantikan informasi-informasi selengkapnya di Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Warta Siang.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
5: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
5: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
5: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
3: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
6: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
5: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
6: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
7: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
8: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
7: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
8: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
7: Masa?
8: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
7: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
8: Nah gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke kasus penguntitan penyiar radio di Samarinda berlanjut, korban resmi laporkan pelaku ke polisi. Kasus dugaan teror dan penguntitan yang menimpa seorang penyiar radio sekaligus pembawa acara Master of Ceremony berinisial FN 31 tahun di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur kembali bergulir ke jalur hukum. Penguntitan atau stalking adalah serangkaian tindakan pengawasan, kemudian pemantauan atau pendekatan yang tidak diinginkan berulang dan terus menerus oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain. Korban didampingi tim kuasa hukumnya resmi melaporkan pria berinisial AP 40 tahun ke Polresta Samarinda pada Senin lalu. Teror yang dialami FN berlangsung sejak medio 2022 hingga saat ini. Pelaku yang awalnya berstatus sebagai penggemar di media sosial secara berantai melakukan tindakan meresahkan, mulai dari mengirim pesan beruntun, membuat puluhan akun palsu hingga berani mendatangi lokasi kerja dan kediaman pribadi korban. Aksi pelaku tak sebatas di dunia maya. AP tercatat berulang kali mendatangi kantor tempat korban bekerja untuk mencari keberadaan FN dan nomor teleponnya. Dalam satu kesempatan, pelaku bahkan nekat membuka pintu kantor tempat korban berada sebelum akhirnya melarikan diri. Selain lokasi kerja, keberadaan pelaku juga terekam kamera pengawas atau CCTV di area kediaman pribadi korban. Pada 6 September 2026 lalu, pelaku tercatat kembali mendatangi rumah FN. Kuasa hukum korban Diah Lestari menjelaskan kliennya sebelumnya sempat melaporkan AP pada 28 Maret 2025 atas dugaan penguntitan, namun proses hukum kala itu diselesaikan melalui mediasi. Ya, mediasi pada tahun 2025 lalu ternyata tidak memberikan efek jera pada di mana pelaku justru makin berani hingga melacak kendaraan pribadi, alamat rumah, bahkan hewan peliharaan korban. Dan melihat ikhtiar kekeluargaan yang gagal, pihak kuasa hukum kini menempuh jalur pidana dengan melaporkan AP atas tuduhan memasuki pekarangan orang tanpa izin sesuai kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP. Korban juga telah menjalani berita acara pemeriksaan di Polresta Samarinda. Pihak kuasa hukum berharap kepolisian Polresta Samarinda dapat bergerak cepat menangani laporan tersebut dan mengambil tindakan tegas mengingat pelaku sudah memiliki rekam jejak pemeriksaan sebelumnya. Ya, kita ke informasi viral dari Balikpapan. Dr. Ekida soroti antrian BBM mengular di Balikpapan, Kota Minyak, namun kesulitan minyak. Dr. Ekida Rehan Firmansyah membagikan pengalamannya saat berkunjung pertama kali ke Pulau Kalimantan, tepatnya ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Dokter sekaligus kreator konten tersebut justru mendapati antrian kendaraan yang sangat panjang ketika melintas di sejumlah ruas jalan di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Padahal diketahui kota Balikpapan merupakan kota dengan julukan kota minyak. Melalui unggahan di akun Instagram @ekidararehan, Ekida memperlihatkan deretan truk, kendaraan pribadi hingga sepeda motor yang berada di sekitar kawasan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Antrian tersebut disebut berkaitan dengan pengisian BBM jenis solar dan Pertalite. Pemandangan itu membuatnya sempat mengira kendaraan-kendaraan besar yang berjejer di sisi jalan hanya sedang berhenti atau parkir. Setelah memperlihatkan lebih jauh, dirinya baru mengetahui bahwa deretan kendaraan tersebut ternyata sedang menunggu giliran mendapatkan BBM. Situasi itu kemudian menjadi bagian dari pengalaman Ekida selama berada di Balikpapan. Dalam percakapannya di dalam mobil, ia bahkan menyoroti kondisi yang menurutnya terasa kontras dengan identitas Balikpapan sebagai kota yang selama ini dikenal memiliki sejarah panjang dengan industri minyak.
Video yang diunggah Ekida memperlihatkan suasana jalan di Balikpapan dengan kendaraan yang mengantri dalam barisan panjang. Truk-truk berukuran besar tampak berada di sisi jalan, sementara kendaraan lain juga terlihat menunggu di sekitar jalur menuju SPBU. Pada awalnya, Ekida tidak langsung mengetahui alasan kendaraan itu berhenti dalam jumlah banyak.

setelah video diunggah, kolom komentar pun juga diisi tanggapan warganet. Salah satu pengguna media sosial bahkan mengaitkan kondisi yang dialami Ekida dengan persoalan fasilitas umum lainnya di Balikpapan. Ya, salah satu komentar yang berbunyi pemadaman bergilir juga terjadi. Komentar tersebut kemudian mendapatkan tanggapan langsung dan Ekida mengaku mengalami pemadaman listrik ketika hendak makan di salah satu tempat di Balikpapan. Ekida sebelumnya dikenal luas melalui konten edukasi kesehatan yang disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat umum. Ya, pemandangan antrian BBM dalam video tersebut terasa menarik perhatian karena berlangsung di Kota Balikpapan, di mana Balikpapan merupakan kota di pesisir timur Kalimantan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Kota ini memiliki sejarah panjang dengan industri minyak dan hingga sekarang menjadi salah satu kawasan penting dalam industri pengolahan minyak nasional. Karena sejarah tersebut, Balikpapan dikenal luas dengan julukan Kota Minyak.

Kita beralih ke informasi dari seputar Kalimantan Utara. Kabut asap kembali muncul di Tarakan. BMKG sampaikan asap kiriman dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan. Kabut asap kembali muncul di kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara setelah kondisi udara sempat membaik hampir 2 pekan. BMKG menyebut asap itu dominan merupakan limpahan dari wilayah selatan termasuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kepala BMKG Tarakan Sulam Kilmi mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari masih adanya aktivitas karhudla di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Penurunan jarak pandang di Tarakan cukup signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Jarak pandang di Tarakan sempat mencapai 7 hingga 8 km. Kilmi menjelaskan kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Kalimantan Utara. Di Tanjung Selor, jarak pandang saat ini berada di kisaran 3 km, sedangkan Brau sekitar 4 km. Selain penurunan jarak pandang, BMKG juga mencatatkan masih adanya titik panas di wilayah Kalimantan Utara. Berdasarkan pantauan hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, terdapat 28 titik panas. Titik panas tersebut dominan terkonsentrasi di wilayah Tanjung Palas Timur. Selain itu, terdapat 1 titik panas di wilayah Bulungan, dan sementara di Tarakan tidak terpantau adanya titik panas. Meski di Tarakan tidak memiliki titik panas berdasarkan pantauan tersebut, namun kondisi udara tetap terdampak asap. Informasi lainnya dari Kalimantan Utara, APBD Malino tertekan 17,78 miliar, anggaran infrastruktur berpotensi dipangkas. Sejumlah proyek infrastruktur dasar di Kabupaten Malinau berpotensi harus menunggu lebih lama akibat menyempitnya ruang fiskal pemerintah daerah. Jalan penghubung antar kecamatan, akses pedalaman, saluran drainase hingga fasilitas publik menjadi bagian yang terdampak dalam penyesuaian anggaran tersebut. Kondisi ini berkaitan dengan menyusutnya kucuran dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2026, target pendapatan daerah bahkan direncanakan turun di 17,78 miliar. Target total pendapatan daerah yang sebelumnya berada pada pagu APBD awal 2026 adalah sebesar 813,66 miliar, diproyeksikan menjadi 795,88 miliar. Penurunan pendapatan terjadi akibat berkurangnya dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan di sisi lain, pendapatan asli daerah PAD justru direncanakan mengalami kenaikan tipis dari 129,50 miliar menjadi 131,87 miliar. Dampak pengetatan fiskal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna ketiga masa sidang 3 DPRD Kabupaten Malinau yang dengan agenda pemandangan umum fraksi setelah pemerintah daerah menyampaikan nota pengantar Raperda Perubahan APBD 2026. Ya, pendengar dan pemirsa, juru bicara fraksi NP3 Jamaluddin menyoroti rencana rasionalisasi belanja modal dalam draft APBD perubahan 2026 di mana nilai penyesuaian itu mencapai lebih dari 90 miliar. Pos belanja modal jalan, jaringan dan irigasi direncanakan berkurang lebih dari 19 miliar. Pengurangan yang lebih besar terjadi pada pos belanja modal gedung dan bangunan yang diproyeksikan turun lebih dari 59 miliar. Koreksi terhadap anggaran fisik itu berpotensi mempengaruhi sejumlah pekerjaan membangun atau pembangunan dan juga perbaikan di wilayah Malinau. Di antaranya adalah perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase permukiman, rehabilitasi fasilitas puskesmas pembantu, hingga ruang kelas sekolah dasar berbahan kayu di pelosok desa yang membutuhkan pembenahan secara rutin. Jamaluddin meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai proyek yang terdampak penyesuaian anggaran. Ya, seperti jalan yang mana saja
yang ditunda pelaksanaannya ke tahun anggaran berikutnya. Juru bicara Fraksi Perjuangan Rakyat sendiri, Marson, turut menyoroti penurunan target pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, informasi selanjutnya dari Kalimantan Utara. Nunukan proyeksikan 670 atlet berlaga di Porprov 2 Kaltara 2026. Sebanyak 670 atlet di Kabupaten Nunukan diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara 2026. Ratusan atlet tersebut berasal dari berbagai cabang olahraga yang akan memperkuat kontingen Nunukan di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Nunukan, Jonet, mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat bersama KONI Nunukan. Namun angka itu masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kesiapan atlet. Berdasarkan pertemuan dengan KONI, diproyeksikan jumlah atlet yang diproyeksikan berdasarkan kesepakatan itu berangkat di Porprov sebanyak 670 dan ofisial 80 orang. Dirinya menjelaskan seluruh cabang olahraga di Kabupaten Nunukan saat ini terus mematangkan persiapan sekaligus melakukan seleksi atlet. Proses itu ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober 2026 mendatang. Ya, pendengar dan pemirsa, Jonet menambahkan total anggaran yang dipersiapkan untuk kontingen Nunukan masih dalam proses pembahasan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan kontingen Nunukan akan mendapatkan pembiayaan penuh sehingga tidak ada lagi atlet yang berangkat secara mandiri. Demikian informasi dari Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi selengkapnya akan hadir dari seputar ekonomi dan olahraga Kaltim Kaltara. Tetaplah di Warta Siang.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
7: Ya, pendengar, pukul 11.53 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi pemungkas di Warta Siang. Kami hadirkan informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Informasinya terkait Purbaya dicopot dari Menteri Keuangan. Bagaimana nasib DBH Kalimantan Timur? Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhasil Nazara dinilai belum serta merta mengubah arah kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah dan kepentingan Kalimantan Timur. Pengamat kebijakan publik Kaltim Syafrul Bahtiar menilai posisi Menteri Keuangan pada dasarnya berada dalam garis kebijakan Presiden. Karena itu perubahan figur di Kementerian Keuangan tidak otomatis berarti bahwa perubahan terhadap kebijakan fiskal termasuk persoalan dana bagi hasil maupun transfer ke daerah yang selama ini menjadi sorotan pemerintah daerah. Menurutnya, sejumlah urusan keuangan pemerintah memang berada dalam dominasi pemerintah pusat. Namun jika dikaitkan dengan kepentingan Kalimantan Timur, dampak paling mungkin dari pergantian itu justru berada pada pola komunikasi dan hubungan personal antara Menteri Keuangan dengan pemerintah daerah. Saiful menilai karakter komunikasi Suhasil dengan kepala daerah, kementerian lain maupun DPR dapat berbeda dengan Purbaya. Kendati demikian, dirinya tidak melihat pergantian itu akan langsung mengubah substansi kebijakan fiskal apabila arahan Presiden tetap sama. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang 16 September 2026. Dan Anda bisa mengikuti informasi-informasi lainnya hari ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Ya, dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
8: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
9: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
10: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.
2: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Masih bersama dengan Esther di sini ya. Di suasana yang syahdu banget dengan lagu yang juga cocok banget untuk suasana dan juga situasi yang ada di seputaran RPD Kutim untuk saat sekarang. Anyway, by the way, kita di pukul 12.05 menit waktu Indonesia Tengah masih bersama dengan Esther di program Weekday hanya 1 jam ke depan saja yang bakal menemani teman-teman sekalian yang lagi ikutan di live TikToknya aku untuk saat sekarang ya. Spesial banget hari ini ya, karena bisa temenin teman-teman semua untuk ngobrol, berbagi informasi-informasi atau apa aja deh yang mungkin teman-teman juga bisa share bareng Esther untuk 1 jam hingga berakhir di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya, sekali lagi buat teman-teman semua, spesialnya karena aku menerima requestan dari teman-teman yang pengen dengerin lagu di 1 jam kali ini. Lagunya lagu pop, lagu slow, pastinya pop slow, Manca Indo. Kali aja buat teman-teman di siang hari ini lagi bekerja, mungkin lagi berhadapan dengan layar komputer gitu ya, lagi ngerjain proyek mungkin, atau ngerjain sesuatu yang memang harus dikejar dan tidak boleh ketinggalan, atau mungkin lagi lagi dikejar deadline banget untuk saat sekarang. Tapi kayaknya biasanya kalau kita lagi ngerjain sesuatu, ada banyak orang yang sambil tertatih-tatih gitu ya, lagi sibuk, tapi inspirasi itu datang kalau sambil dengerin musik. Nah, katanya sih musik itu adalah salah satu mengalirkan sesuatu atau semangat baru. Nah, boleh banget nih buat teman-teman yang masih terus berada bersama Esther untuk saat sekarang yang mau dengerin lagu seperti salah satu lagu Sesi Potret ya, bawaannya Enau featuring Ari Lesmana yang sudah menjadi lagu opening kita untuk Weekday kali ini. Lagunya aku spesialkan buat teman-teman yang sedang bergabung bersama Esther untuk saat sekarang. Ya, gimana kisah radio buat teman-teman semuanya ya. Di beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Radio Nasional, dan itu mengingatkan kita untuk terus menghidupkan atau terus menjadikan radio itu terus menjadi siaran nomor satu di dunia, di Indonesia pada khususnya, di tengah gempurnya peningkatan teknologi digital untuk saat sekarang. Tapi semoga radio terus menjadi salah satu pilihan utama yang tidak harus yang saat ini juga sebenarnya kalau kita melihat ke belakang masih sama sih ya, nggak perlu perangkat-perangkat lain untuk mendengarkan radio, khususnya mendengarkan seperti aku saat sekarang. Teman-teman tidak harus mendengarkan lewat frekuensi, tapi bisa juga lewat TikTok ya, tidak harus didengarkan saja tetapi bisa melihat gitu. Biasanya kalau dulu-dulu kalau misalkan mau ketemu sama penyiarnya atau apapun susah banget ya, dan bakal gak pernah ketemu. Kalau sekarang kayaknya gampang banget gitu ya. Tapi semoga dengan semakin mudahnya informasi, semakin mudahnya teknologi, kita juga bakal harusnya semakin diimbangi dengan kecerdasan, kepintaran. Maksudnya itu adalah cerdas berdigital gitu, smart digital. Oke, sekali lagi masih apa nih?
1: Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu.
0: Ya, masih bersama Esther di Weekday kali ini dan teman-teman semua. Kayaknya kita harus meninggalkan lagu yang satu ini, Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Mau dengerin dulu sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya. So, teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah sholat duhur, dan setelah itu kembali lagi bersama Esther di Weekday.
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.

0: Kita
1: okay, ada
0: mesra-mesra.
1: Wow, kemana suaranya nih? Ada Sol Priyadi, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Lagunya kembali spesial untuk spesial buat teman-teman yang terus bersama Esther di saat sekarang. Dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah sholat duhur, khususnya yang ada di seputaran Jalan Sulawesi untuk saat sekarang. Ya, mungkin juga bagi teman-teman yang terus bergabung untuk saat sekarang masih di tempat yang sama gitu. Dari pagi datang, duduk, ngetik, mungkin juga sampai sekarang belum makan siang. Waduh, bahaya banget ya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin terus dengerin, tongkrongin juga RP Dikutip dari tempat yang sama hingga saat sekarang, boleh deh bergerak sedikit ya. Ya, makan siang boleh banget, ngopi siang boleh banget juga. Atau mungkin juga tapi kalau di jam 12 hampir 30 itu anak-anak sudah pulang sekolah ya. Untuk anak PAUD, TK, mungkin kalau anak SD iya di jam-jam sekarang ya. Mungkin gantian dulu kali ya, gantian mungkin mama papanya untuk jemput anak-anak sekolah dulu.

0: semuanya.
1: Oke, kita lihat dulu perkiraan cuaca deh di Kabupaten Kutai Timur. Teman-teman juga boleh kalau misalkan mau dilihatkan perkiraan cuaca di tempat kalian, boleh banget. Mungkin ingin tahu, walaupun tentunya kita masih musim kemarau, tapi seperti di Kutai Timur untuk hari ini cukup adem ya, adem seperti lagu yang lagi berjalan saat ini. Nggak hujan juga sih, nggak gerimis juga sih, makanya kita lihat dulu perkiraan cuacanya, kali aja hujan ringan ya kan. Oke, jadi perkiraan cuaca untuk 18 kecamatan untuk hari ini di Kutai Timur ya, pada khususnya karena ini dari Kutai Timur, didominasi guys berawan dan ada hujan ringan. Wow, terus udara kabur, kita cek ya dari kecamatan mana saja kah yang hujan ringan, berawan dan juga udara kabur. Oke, dari Merancalong, Kecamatan Merancalong hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Aku enggak rincikan banget ya teman-teman ya. Karena kayaknya enggak perlu terlalu dirincis ya. Intinya kan berawan aja gitu. Kalau untuk Muara Wahau, nah ini cukup berbeda. Kita doain ya, mudah-mudahan benar-benar hujan untuk hari ini di Muara Wahau. Perkiraan cuacanya hujan ringan dengan suhu 22 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian yang hujan ringan selain Muara Wahau itu, perkiraannya juga di Sangkulirang juga hari ini diperkirakan akan hujan ringan. Setelah itu Kecamatan Senderan ya, ini yang berada di yang dekat-dekat pulau memang ya.

hujan di beberapa tempat sehingga setidaknya bisa mengurangin lah ya teman-teman sekalian. Dan ya kita teruskan dulu deh pergerakan cuaca di Kota Sangatta ya. Itu tadi hujan ringan di sejumlah kecamatan di Sangatta. Ada kecamatan Morawahau. Ya teman-teman yang ada di Morawahau, hari ini perkiraan cuaca kalian itu hujan ringan loh. Ini berita bagus ya. Terus teman-teman yang ada di Sangkulirang juga, hari ini perkiraan cuacanya hujan ringan. Dan teman-teman yang ada di Sandaran, halo. Terus yang ada di Kecamatan Karangan juga dan Lomsangat. Selebihnya perkiraan cuacanya berawan dari Kecamatan Morancalong, kemudian Muara Bengkal, Sangatta Utara. Di dalam kota juga hari ini berawan. Kemudian Telen juga berawan, Kecamatan Kombeng juga, Bengalon sama, Kaliorang juga sama, Teluk Pandan, Rantau Pulung, kemudian Batu Ampar ya. Jadi kesekian kecamatan ini hari ini diperkirakan akan berawan saja. Selebihnya ada beberapa kecamatan yang diperkirakan akan udara kabur ya, seperti di Kecamatan Busang, kemudian di Kecamatan Sangatta Selatan. Nah, kalau di Sangatta ini, di Kuta Timur, Sangatta Selatan dan Sangatta Utara itu berdampingan gitu. Tapi di Kecamatan Sangatta Selatan ini hari ini perkiraan cuacanya itu udara kabur. Yang membedakan itu kalau di Sangatta Selatan ini dia ada Taman Nasionalnya TNK. Mungkin itu yang akan udara kabur hari ini. Kemudian mana lagi ya? Oke, itu aja. Perkiraan cuacanya sangat hari ini cukup bagus kalau kita karena kita lagi merindukan hujan gitu. Tapi apapun itu, mudah-mudahan di hari-hari kedepannya berjalan dengan baik ya teman-teman sekalian. Bukan hanya di Kota Sangatta, tapi di kota-kota teman-teman semuanya juga yang lagi bergabung untuk saat ini. Bisa hujan ya, walaupun hujannya mungkin kecil, belum merata, tapi harus disyukuri ya. Dan ngomongin tentang perkiraan cuaca, mudah-mudahan juga di sejumlah tempat juga teman-teman atau siapa aja lah gitu yang masih terus membakar dengan sengaja, mudah-mudahan enggak lagi ya terjadi ya, karena ini sangat berbahaya sekali. Coba bayangkan deh, anak-anak saat ini tuh banyak yang tidak sekolah, diliburkan, belajar dari rumah karena banyak yang kena ISPA, saluran pernafasan akut. Terus orang tua juga, banyak-banyak ibu-ibu hamil ya. Tadi pas berangkat dari rumah di sebelah kanan, dekat mana ya, sampingnya pas Puskesmas Tergulingga, kayaknya di toko Gunungan Indah itu asapnya itu tinggi sekali gitu, tinggi hitam gitu, dan memang bau sekali. Tapi karena saya lihat di kiri kanan, tapi saya berhenti sih, saya lihat di kiri kanan nggak ada yang panik atau bertanya gitu. Saya cuma tanya, ini kebakaran nggak sih? Nggak kayaknya gitu, sama penjual roti gembung di sebelah saya aja sih gitu. Maksudnya saya melihat kok orang-orang melihat, atau mungkin sudah dari tadi kali ya, mungkin sebelum saya lewat itu udah dari tadi orang melihat dan sudah tahu mungkin informasinya kalau itu bukan kebakaran, mungkin itu ada yang bakar sampah kah atau apa gitu. Tapi kan lucu sekali ya, itu pemakaman itu permukiman padat loh, masih pagi sudah membakar seperti itu. Itu kan sungguh luar biasa buruknya banget tuh pikirannya. Iya, jadi mudah-mudahan saja itu memang tadi sudah berlalu lama, karena kalau misalkan itu baru melihat situasi-situasi orang di situ yang enggan biasa aja, apalagi itu sampingnya banget puskesmas, abis itu sampingnya rumah sakit SOHC, dan ya namanya juga di banyak fasilitas umum gitu, tapi orang biasa aja saya lihat. Tapi bukan itunya yang disorotin, di permukiman yang padat banget di situ kok ada orang membakar gitu. Ya kalau misalkan gak membakar ya terus ngapain apinya sampai membumbung tinggi gitu banget ya kan. Tapi nantilah ya kita lihat ya, nanti kita lihat info-info di Kota Sangatta ini apa yang terbakar tadi dan membuat masyarakatnya biasa saja. Meski

Okay, hari ini kira-kira informasi apa yang perlu teman-teman dengar? Atau mungkin mau dengerin terkait pergantian menteri kali ya? Nggak usah aja, teman-teman.

Udah tahu kalau itu ya nggak perlu di ini, nggak perlu diinformasikan lagi. Apa ya, mungkin wisata kayaknya ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa berkunjung ke Kota Sangatta. Yuk kita searching dulu wisata favorit di Kota Sangatta ini. Wisata favorit di Sangatta Kutai Timur, kita searching beneran ini guys, yang mudah dijangkau. Semuanya mudah dijangkau sih sebenarnya, cuma maksudnya kayak dekat dari kota gitu. Yang mana saja?

0: Okay, ini ada beberapa wisata-wisata di Kota Sangatta yang Esther boleh perkenalkan buat teman-teman ya. Sembari mungkin lagi makan siang, sembari dengerin informasi, wah ternyata di Sangatta ada wisata ini loh. Okay, salah satu destinasi favorit di Sangatta nih teman-teman sekalian yang paling mudah dijangkau yaitu Bukit Pandang di kawasan Bukit Pelangi Sangatta. Nah, kalau Bukit Pandang ini salah satu wisata yang ada di dekat perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, dibilang kawasan pusat perkantoran karena semua kantor-kantor pemerintahan yang ada di Kuta Timur ini atau di Sangatta itu satu kompleks gitu. Dimulai dari Masjid Agung, masjid yang paling besar di Kota Sangatta, kemudian kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor OPD-OPD atau organisasi perangkat daerah atau kalau dulu-dulu disebut dinas gitu. Ya, semua dinas namanya juga OPD. Ya kan, semuanya ada di Bukit Pelangi Sangatta. Kemudian di pinggir-pinggirnya di atas itu ada banyak wisata. Seperti salah satunya tadi itu adalah Bukit Pandang. Lokasinya itu di kawasan perkantoran Bukit Pelangi Sangatta. Keunggulannya nih teman-teman sekalian, ruang terbuka hijau di atas ketinggian yang menawarkan pemandangan hutan tropis serta panorama Kota Sangatta. Nah, ini bukan sekedar omon-omon guys. Kok jadi omon-omon ya? Ini bukan sekedar omon-omon, ini emang bener. Di Bukit Pelangi itu emang udaranya sejuk, banyak tanaman-tanaman, taman-taman memang ya. Jadi kalau misalkan mau berkunjung ke Kota Sangatta, boleh banget mendatangi taman atau wisata yang satu ini, mudah dijangkau, cepat dan bersih, tidak ada debu karena memang dia taman gitu. Dan bisa melihat seluruh Kota Sangatta dari atas ketinggian itu. Iya, aksesnya itu sangat mudah dijangkau dari pusat kota dengan jalan beraspal yang mulus benar. Tempat ini ternyata cocok banget nih untuk bersantai sore, menikmati matahari terbenam atau berolahraga. Selain sore, kalau misalkan teman-teman bisanya pagi boleh banget, tapi mungkin sampai jam 8-an ke atas, sampai jam 8-an aja ya. Karena kalau jam 8 ke atas itu udah siang ya, udah panas apalagi di situasi sekarang. Sampai malam juga enak banget di atas, tapi hanya sampai jam 10 malam. Lewat dari itu nanti sudah ada peringatan untuk pulang, tidak boleh lagi ada tempat. Selain di Bukit Pandang ini, mungkin bisa Esther perkenalkan juga ada yang namanya apa tuh yang di depannya DPRD tuh. Pokoknya kalau di kawasan perkantoran Bukit Pelangi Sangatta ini emang semuanya atau sebentar ya, setelah ini Esther sekaligus lihatkan ya wisata-wisata terdekat yang ada di pusat perkantoran Bukit Pelangi Sangatta. Yang mau pre-wedding juga boleh di situ, pokoknya lengkap banget. Atau misalnya mau sewa kayak lagi ulang tahun, nah sekarang di Sangatta ada dong. Teman-teman buka aja Instagramnya. Terus ada Pantai Kenyamukan. Nah, Pantai Kenyamukan ini memang dekat juga dari dalam kota aja. Lokasinya itu di Sangatta Utara, nggak jauh banget dari pusat kota. Keunggulannya itu menjadikan ikon wisata pesisir kota dengan suasana pantai yang ramah untuk keluarga dan tentunya sangat dekat dari area perkotaan. Dan teman-teman tidak memakan waktu yang lama gitu ya, berkendara dan apa namanya, berkendara yang singkat aja. Iya, teman-teman yang sering berkunjung ke sana pasti sudah tahu ya. Kalau ini sih cocoknya di sore-sore hari juga. Tapi harus tetap berhati-hati ya. Nggak usah turun ke bawah karena banyak BUAYA. Nah, selain itu ada pantai Teluk Lombok juga. Ini agak jauh dari Kota Sangatta tapi nggak sampai 1 jam juga, setengah jam juga nggak terlambat, nggak sampai juga.
1: Mesra-mesraannya.
0: Ya udah deh, nanti setelah ini Esther bagi lagi informasinya, mungkin kayak seputaran Bukit Pelangi Sangatta gitu ya, supaya kalau misalkan teman-teman yang ada kegiatan di dalam Kota Sangatta mungkin lagi bimtek atau mungkin pelatihan dan lain-lain di sela-sela istirahat atau mungkin ada libur setelah kegiatan itu ada 1 atau 2 hari, tapi itu enggak sampai 1-2 hari juga sih, biasanya itu 1 hari aja ya breaknya sebelum balik ke kota masing-masing. Bisalah menjangkau dulu wisata-wisata dalam Kota Sangatta tercinta itu.

RPD Kutim 99.4 FM. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol ya seputar wisata di Kota Sangatta. Dan tadi sebenarnya janji sih mau ngasih informasi untuk seputar Bukit Pelangi, tapi intinya kalau di Bukit Pelangi Sangatta itu kiri kanan itu semua wisata ya, wisata taman ya kalau di Bukit Pelangi Sangatta itu. Nah mungkin kayak wisata alam dan edukasi kayaknya di Sangatta perlu banget nih, karena biasanya kalau orang jalan ke Sangatta itu ingin tahu seperti Taman Nasional Kutai ya, yang menjadi salah satu perwakilan hutan hujan tropis dataran rendah terbaik di Kalimantan Timur, di mana teman-teman sekalian destinasi utamanya adalah prefab. Ada yang pernah ke prefab Mentoko? Ini kesukaannya Bully, kemudian juga teman-teman pecinta alam dan masih banyak lagi. Nah, tempat itu adalah salah satu tempat terbaik untuk melihat habitat orang asli orang utan Kalimantan langsung di alam liarnya. Ada juga kawasan Kars dan juga Goa Prasejarah, itu bertempat di salah satu kecamatan di Kutai Timur, yaitu di Sangkulirang Mangkaliat. Ini sekarang ini lagi dalam apa nih? Sudah masuk di apa namanya tuh? Ah, saya lupa deh namanya. Bantuin dong teman-teman. Kalau wisata itu diakuin tuh masuk di mana tuh namanya itu sudah. Ya jadi wilayah ini menyimpan gugusan tebing kars eksotis. Jadi kalau teman-teman mau jalan ke Pengalon, ke Kaliorang, ke mana lagi? Karangan, pokoknya di kecamatan yang sebelah apa namanya ya. Itu kelihatan banget tuh tebing-tebingnya dinding sepanjang perjalanan. Nah, salah satu ini merupakan salah satu situs terkenalnya adalah Goa Mengkuris ya. Goa prasejarah yang menyimpan jejak lukisan telapak tangan manusia. Itu ada di Sangatta. Kalau untuk pantainya, tadi salah satunya adalah Pantai Teluk Lombok yang terletak tidak jauh dari Sangatta atau dalam kota Sangatta. Bisa dibilang pantai ini menjadi favorit ya warga lokal untuk piknik keluarga karena garis pantainya yang landai dan ombaknya yang tenang. Tapi teman-teman harus tetap berhati-hati ya kalau ke pantai manapun itu. Pantai Kanyamukan yang paling dekat dari kota Sangatta dan pantai terbaru yang ada saat ini yaitu Pantai Teluk Lingga. Hai moms, sudah pernah ke Pantai Teluk Lingga kan? Moms ini salah satu teman yang suka banget jalan-jalan. Mau siang bolong pokoknya kalau kita ajak keluar pokoknya seneng aja. Oke, gimana moms hari ini? Apakah kita harus ke Pantai Teluk Lombok? Jangan dong ya, lagi panas, nanti gosong, nanti kita kena flek ya kan? Nah, teman-teman sekalian, aku perkenalkan ya, Pantai Teluk Lingga itu merupakan destinasi wisata bahari terpadu yang merupakan memadukan keindahan pantai, terus juga konservasi hutan mangrove dan wisata kuliner. Salah satunya adalah Cafe Kapal Nusantara. Ini lagi viral dan juga lagi favorit banget di Kota Sangatta, teman-teman ya. Selain itu, di Pantai Teluk Lingga ini sekarang itu tuh lagi favorit banget orang jadikan untuk foto pre-wedding. Nah, buat teman-teman yang dekat-dekat pre-wedding, yang dekat-dekat mau wedding gitu, boleh banget tuh jadikan salah satunya. Jadi kayak apa namanya ya? Loh, kok jadi membayangkan ya? Ya udahlah teman-teman ikut membayangkan aja deh. Kalau pre-wedding di Pantai Teluk Lingga yang ada yang ada kapalnya itu. Terus salah satu juga yang tadi bilangnya Pantai Teluk Lingga sangat dikagumin. Tapi yang satu ini juga iya juga guys. Ada Pulau Miang dan Pulau Bira-Birahan. Nah, kalau ini gak dekat dari Kota Sangatta. Ini berada di kecamatan juga, salah satu kecamatan di Kota Sangatta, tapi nggak jauh-jauh juga, nggak sampai 5 jam ke sana, hanya ada 3 jaman lah ya. Aku boleh tanya nggak sih mana Mbak Blue Sky tadi, atau mungkin Kakak Kristen kayaknya nih yang sudah pernah ke sana? Itu sebenarnya kalau ke Sangkulirang ini 2-3 jam ya udah nyampe sekarang Sangkulirang, karena jalannya udah mulus gitu, jadi udah enggak kayak dulu mungkin 3 jaman. Kayaknya pokoknya enggak sampai 3 jam karena kalau di Pulau Miang ini kan ada di Sangkulirang ya. Jadi nyebrang aja gitu dari pusat kotanya Kecamatan Sangkulirang. Boleh ya kita informasikan nih tentang Pulau Bira-Biraan ini.

Pulau Pulau Miang ya, di Kecamatan Sangkelirang, Kabupaten Kutai Timur. Ya, berpotensi menjadi wisata unggulan. Tapi memang sudah menjadi unggulan ya. Terlebih nih teman-teman dengan dikembangkannya Pulau Miang sebagai Kampung Bahari Nusantara yang merupakan program yang digagas Lanal Sangata, Bupati Kutai Timur, yang ternyata menyimpan banyak keunikan dan kekhasannya tersendiri. Salah satunya adalah spot snorkeling dan juga scuba diving dengan terumbu karang serta biota laut yang eksotis. Jadi airnya tuh jernih banget, teman-teman bisa yang suka snorkeling pasti suka banget, yang takut sama laut seperti aku. Bukan gak suka ya, senang juga sih tapi gak mau turun gitu. Jangan diikutin ya. Oke, Pulau Miang juga ini teman-teman sekalian punya hutan bakau dan hijau hingga keindahan alam yang masih asri lainnya. Apalagi nih teman-teman, sekali lagi Pulau Miang itu berlokasi strategis karena berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia, atau dia tuh masuk di Alki 2. Yang ternyata membuatnya semakin bernilai ya, dan yakin banget kalau Pulau Miang ke depannya itu bisa menjadi ya destinasi andalan sebagai kampung wisata bahari. Katanya moms, ayo ke sana bulan depan. Sekarang aja, jangan pakai bulan-bulan depan. Ayo bawa helm, kita naik motor aja ya sekarang. Kita ngikutin trennya TikTok ini guys ya. Tapi kalau hari ini jangan juga dong ya. Besok jangan juga. Minggu depan bolehlah. Oke teman-teman sekalian, 5:01 dari jam 12. Kayaknya aku gak usah jedah dulu ya, karena sudah mau pamit. Jadi mau terima-terima kasih aja buat teman-teman semua yang sudah ikutan bersama Esther di saat sekarang di radionya pemerintah daerah Kutai Timur. Ini adalah radio pemerintah, namanya RPD Kutim ya, radio pemerintah daerah Kutai Timur yang berlokasi di Jalan Sulawesi nomor 8 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia. Kurang apa lagi alamatnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, sembari bergabung di weekday ini adalah satu program hiburan di RPD Kutim setelah berita tadi, terus satu jam menemani aktivitas teman-teman sekalian. Teman-teman juga bisa banget menyimak atau mengikuti program-program kita di live streamingnya RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id dan frekuensinya 99.4 FM, juga di live YouTube RPD Kutim di saat berita, terus apalagi ya, ya TikToknya RPD Kutim. Jadi kalau misalkan lagi program berita, teman-teman mau harus ikutan di TikToknya RPD Kutim. Karena aku juga sebenarnya nggak setiap hari live sih, kalau seharusnya sih setiap hari ya teman-temannya, tapi karena ya itu ini artinya kayaknya aku lagi senang aja gitu, jadi lagi live aja gitu. Tapi kalau lagi nggak live bukan nggak senang guys. Oke, tapi supaya aku senang gitu, teman-teman jangan lupa ya follow TikTok aku, jangan lupa tap layar, share. Lagi siaran gini boleh juga di share, nggak masalah, karena kita berbagi informasi-informasi yang positif kok ya.

0: Tanya,
1: Pasti ada yang tidak bisa lepas dari wisata kalau kita jalan-jalan itu ya. Apa kira-kira teman-teman? Makan. Nah, tapi waktu kita udah singkat banget, tapi nggak apa-apa ya. Karena masih ada beberapa menit hingga kita closing di weekday kali ini. Setelah ini teman-teman di jam 1 ada Sapa Kutim. Nah, ini acara requestan. Nanti bakal bersama teman aku paling cantik di RPD Kutim ini namanya Novani Arena Patricia. Nama panggilannya Arena Grande. Oke. Teman-teman ikutan nanti di jam 1 di 0811581683. Catat ya teman-teman ya nomor WhatsAppnya RPD di 0811581683. Teman-teman bisa kirimkan WhatsAppnya nanti ini di jam 1 sampai jam 3 request lagu, oke? Sudah aku promosikan duluan. Nah, jangan lupa kalau ke Kota Sangatta sebelum melipir ke kecamatan-kecamatan atau juga ke wisata-wisata yang bakal dituju, singgah dulu di sejumlah kuliner-kuliner yang ada seperti Warung Edi Blangkon. Di sana itu olahannya itu olahan seafood dan juga hidangan laut. Nah, namanya juga Sangatta ya kan. Terus ada Ocean 58. Ini bacaannya Ocean 58 aja lah ya. Hidangan laut juga sih kalau di sana ya. Jadi katanya sih kelebihannya itu dikenal sebagai salah satu resto paling nyaman dan estetik di Sangatta. Emang iya sih setiap hari dilewatin soalnya. Dan salah satu menu andalannya adalah ikan bumbu jimbaran dan juga iga bakar. Kalau ngomongin jimbaran itu di mana guys? Di Bali ya. Nah, restoran ini teman-teman juga ternyata menyediakan ruang VIP full AC di lantai 2 bagi yang menginginkannya privasi lebih. Nah, bagi kalian yang mungkin lagi ulang tahun atau mungkin mau kasih surprise buat your couple ya. Mungkin suaminya lagi ulang tahun atau apapun anniversary atau anak-anak lagi ulta boleh banget. Ada juga namanya Rumah Makan Kutai. Nah, namanya juga Kutai Timur. Makanannya pasti seputar makanan khas Kutai. Ada juga makanan khas Banjar dan masih banyak lagi. Oke teman-teman sekalian, nanti teman-teman juga kalau misalkan ada rencana untuk berkunjung ke Kota Sangatta, jangan lupa searching dulu supaya tidak kelewatan wisatanya, nggak kelewatan wisatanya, wisata yang jauh, yang dekat, yang mudah banget dijangkau, dan juga kulinernya pastinya. So, thank you so much teman-teman sekalian, terima kasih untuk semuanya. Aku harus pamit dari hadapan kalian, dari ruang dengar teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih dan jangan lupa ikutan di jam 1 siang hari ini. Bye bye, sampai jumpa.
2: Ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening
0: You're listening. You're listening. You're listening.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: RPD Kutim

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Ya, kita ketemu lagi di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini, Rabu 16 September 2026. Oke, baik, berdengar seperti biasanya di program Sapa Kutim dipersilahkan ya buat Anda semuanya tentunya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam. Boleh ikutan bergabung ya bareng Novani tentunya di nomor yang pastinya sudah nggak asing lagi buat para pendengar setia RPD Kutim ya. Ya, bisa mengirimkan requestannya melalui via WhatsApp di 0811-5811-683. Oke, sekali lagi buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget langsung aja bisa mengirimkan requestannya melalui via WhatsApp di 0811-5811-683. Oke, baik, bergar seperti biasanya juga ya di program Sapa Kutim kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 16 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Dimulai saat ini pendengar ya, di menit saat ini juga tentunya pendengar kita mulai program Sapa Kutim hingga berakhir tuntas kebersamaan kita hingga berakhir di tepat di jam 3 sore hari nanti. Dan seperti biasanya juga nantinya akan dijeda ya pendengar ya, RPD Kutim bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta selama kurang lebih 30 menit dan selebihnya akan diisi oleh program Sapa Kutim ya. Jadi buat para pendengar setia RPD Kutim yang ingin ikutan request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya untuk sesi requestan di program Sapa Kutim. Dan lagu-lagu yang bisa di-request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an, pendengar ya. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di-request ya di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, pendengar ya. Jangan-jangan atau aku yang kebagian. Oke, baik, berikan satu persembahan lagu dari miliknya Jui Shilwishi dengan Gurun Hujan. Oke, lagu yang populer di tahun 2026 ya, kalau gak salah ya pendengar. Dan menghantarkan kebersamaan kita saat ini, kita juga sudah mendengarkan lagunya. Untuk saat ini kita sudah berada di menit 18 lepas dari jam 1 siang dan beberapa lagu juga sudah menemani Anda semuanya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini tentunya ya. Dan sebelumnya Novani mengucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya. Buat Anda mungkin yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM atau yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Dan buat Anda pendengar mungkin yang tidak bisa menjangkau lewat radio ya di frekuensi 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami lewat website di rpd.kutaitimur.kab.go.id atau juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Smart ID dan juga Radio Garden pendengar ya lewat handphone Anda tentunya. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming kami lewat aplikasi Smart ID dan juga Radio Garden. Oke, Novani ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan buat Anda mungkin yang masih

Ini Nova diucapkan selamat siang dan selamat menikmati waktu siangnya aja. Dan tetap semangat buat semuanya yang mungkin sudah beranjak kembali untuk beraktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke, baik, bergar di 99.4 FM. Ya, kembali di 0811-5811-63. Buat Anda pendengar yang mungkin ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh ya. Atau juga bisa memberikan informasi tentunya ya untuk Novani bacakan di program Sapa Kutim. Oke, dan Novani tunggu partisipasi teman-teman semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan langsung aja nantinya kita akan masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim. Namun kita dengarkan dulu satu persembahan lagu. Ini masih lagu terbaru ya dari miliknya Anet. Karena biasanya Novani hadirkan lagu dari miliknya Anet yang berjudul Warna Favorit ya. Ini ada rilis terbaru ya dari Anet nih, Sembunyi Dari Bumi. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia, dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

Penyanyi muda Anet baru saja merilis single terbaru ya berjudul Sembunyi dari Bumi. Dan lagu ini menjadi karya spesial karena ditulis langsung oleh Anet sendiri bersama dengan musisi dan penulis lagu Mario Geklau. Pendengar, ya, single Sembunyi dari Bumi mengisahkan dua insan yang saling mencintai akan tetapi tidak dapat menjalani hubungan mereka dengan bebas karena adanya perbedaan yang menjadi penghalang. Ya, meski menghadapi berbagai rintangan, keduanya memilih untuk bertahan dan memperjuangkan cinta yang mereka yakini. Lagu ini menghadirkan pesan pendengar ya tentang keyakinan bahwa cinta yang tulus layak diperjuangkan. Dan harapan tersebut tergambar melalui lirik ya. Liriknya adalah sumpahku kan buktikan bahwa ku mampu bahagia denganmu hingga Tuhan tolong buktikan apa yang telah kau satukan tak akan dipisahkan begitu saja. Waduh, mendalam banget nih pendengar ya liriknya. Dan secara musikal, Anet kembali menghadirkan warna musik yang telah menjadi ciri khasnya. Aransemen yang emosional dipadukan dengan karakter vokalnya yang lembut membuat setiap bagian lagu terasa personal dan menyentuh. Di mana emosi dalam lagu dibangun secara bertahap, mulai dari bagian verse hingga mencapai klimaks pada penghujung lagu. Pendekatan tersebut membuat Sembunyi dari Bumi terasa dekat dengan pengalaman banyak orang yang tengah memperjuangkan hubungan mereka. Dan berkat melalui kolaborasinya bersama Mario Geklau, Anet berharap lagu ini tidak hanya enak untuk didengar, akan tapi juga menjadi teman bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan sebuah cinta. Dan adapun pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa cinta yang tulus pantas untuk diperjuangkan meski jalannya tidak selalu mudah. Waduh, enak banget nih pendengar ya. Dan kehadiran lagu ini juga memperlihatkan konsistensi Anet ya dalam menghadirkan karya yang syarat emosi dan dekat dengan kehidupan pendengarnya. Dan lagu ini juga menjadi bukti perkembangan musikalnya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu muda Indonesia. Oke, pendengar, single Sembunyi dari Bumi kini telah tersedia di berbagai platform streaming digital. Sementara itu, video lirik resminya juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube Hits Records, pendengar. Oke, baik, pendengar, di 99.4 FM, ya, lagu Sembunyi dari Bumi yang saat ini juga sudah kita dengarkan bersama-sama ya, yang dinyanyikan oleh Anet sendiri. Ya, sedikit informasi untuk para pendengar setia RPD Kutim tentunya ya, sambil nunggu partisipasi para pendengar setia RPD Kutim tentunya yang ingin ikutan bergabung, request lagu dan juga kirim-kirim salam. Boleh banget pendengar ya, dan kembali di 0811 5811 683.

Agar di 99.4 FM ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 16 September 2026. Oke, baik Badegar, sebelumnya Novani mengucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya maupun pekerjaannya untuk hari ini. Kita sudah berada di hari ke-16 ya, di bulan September 2026. Waktu semakin cepat berlalu ya. Mudah-mudahan di bulan September ini harapan-harapan yang mungkin Anda akan wujudkan, mudah-mudahan bisa terwujudkan di bulan September 2026 ini tentunya ya. Apalagi tinggal beberapa bulan lagi, kita sudah nantinya akan masuk di tahun 2027 nih pendengar ya. Itu pastinya tidak lama lagi ya. Persiapkan segala sesuatunya. Dan pastinya tetap semangat aja buat Anda tentunya di kesempatan hari ini ya. Dan oke, baik, bergerak di 99.4 FM kembali di 0811-5811-683. Buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh dipersilahkan ya buat semuanya tentunya. Dan sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di-request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an, pendengar ya. Oke, baik Bergar, sebenarnya ini ada ya, ada yang sudah ikutan bergabung ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim. Langsung aja Novani bacakan ya requestannya, datangnya dari 1951 nih ya. Ya Mbak, aku mau request lagu JKT48 ya, Sayonara Crawl. Oke. Ya, salam-salamnya katanya buat semuanya aja dan terima kasih buat Mbaknya. Oke, baik. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali buat siapa nih? 1951 ya. Ini sepertinya saya kenal nih nomornya ya. Waduh, siapakah? Iya deh, lagunya katanya spesial buat semuanya aja dan ya, requestannya JKT48 ya, Sayonara Crawl. Oke, baik, kalau lagunya kita save dan pastinya akan segera Novani puterin. Sekali lagi terima kasih nih ya. Sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim tentunya. Oke, baik, bergerak di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, boleh banget ya untuk ikutan bergabung. Buat Anda mungkin yang saat ini sedang menikmati perjalanannya dan dengerin radio lewat radio di kendaraan Anda gitu pendengar ya, boleh banget langsung ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk saat ini. Atau mungkin yang saat ini tengah lagi bersantai gitu pendengar ya, sambil dengerin radio di frekuensi 99.4 FM gitu pendengar ya. Dan oke, baik, bergerak di 99.4 FM. Oke deh, langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request yang sudah di request oleh 1951 alias Mami Didit. Waduh. Untuk kesempatan siang hari ini biar lebih semangat lagi gitu katanya ya, dengerin lagu yang satu ini. Ya, JKT48 ya, Sayonara Crawl ya. Dan pendengar, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

RPD Kutil 9.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 16 September 2026. Oke, tadi untuk sesi pertama sudah ya, sudah Novani puterin ya lagu yang di request oleh ya oleh Mami Dita ya. Untuk kesempatan siang hari ini JKT48 ya, Sayonara Crawl. Oke, lagunya sudah Novani puterin. Dan sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683 ya, dari Mami Dita ya. Requestan selanjutnya akan Novani bacakan. Selamat siang Mbak Novani, salam semangat hari Rabu. Ini Ney di kantor aja mau request lagu Nyaman dari Enmesh. Makasih, semangat ya Mbak siarannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga. Salam semangat juga pastinya ya buat siapa nih, Ney yang katanya lagi ada di kantor aja nih ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Enmesh ya, dengan judul Nyaman. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Ney yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next, selanjutnya Novani bacakan satu requestan lagi ya. Di sesi pertama, hai Kak penyiar, selamat siang. Dari Dudung di arah Kabojaya mau dengerin lagunya Kamu Kamulah Surgaku dari Triad. Pokoknya salam kompak selalu untuk warga Sangatta. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang dan salam kenal buat Dudung ya. Dudung di ya katanya lagi ada di arah Kabojaya nih ya. Untuk kesempatan siang hari ini yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim, dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Triad ya, Kamu Kamulah Surgaku. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk hari ini. Oke, baik, bergar di 99.4 FM untuk sesi pertama kita ya di program Sapa Kutim edisi hari ini. Satu requestan sudah Novani puterin dan tinggal dua requestan yang akan Novani segera puterin ya di kesempatan saat ini. Dan sekali lagi buat para pendengar RPD Kutim yang tentunya ingin ikutan bergabung di program Sapa Kutim, Novani masih tunggu partisipasi Anda semuanya tentunya. Dan kembali di 0811-5811-683. Oke, langsung aja kita dengerin lagu yang sudah di request. Tadi ada Mbak Ney ya, Mbak Ney yang katanya lagi ada di kantor aja nih, mungkin sambil dengerin RPD Kutim ya. Untuk kesempatan siang hari ini dengan yang di request adalah lagu dari miliknya Enmesh, Nyaman. Dan disusul ada requestannya Dudung ya, yang request lagunya Triad, Kamu Kamulah Surgaku. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM, RPD Kutim.

0: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 16 September 2026. Dan kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 56. Oh, berjalan 57, berdengar ya. Lepas dari jam 1 siang untuk saat ini, beberapa menit lagi seperti biasanya berdengar ya, tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang, RPD Kutim akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit berdengar ya untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta ya. Namun selama relay berlangsung, tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestan Anda semuanya tentunya ya melalui via WhatsApp di 0811-5811-683. Oke, untuk sesi pertama tadi sudah kita lewati dan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi. Ada Mbak Dita, kemudian juga ada Mbak Ne ya, kemudian juga ada Dudung yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim dan lagu-lagunya juga sudah Novani puterin ya. Oke, baik, bergar di semua 9.4 FM dikarenakan waktu kita yang mungkin saat ini singkat ya. Novani akan membacakan requestan terlebih dahulu. Namun sepertinya memang tidak bisa langsung Novani puterin ya lagunya. Oke. Nantinya akan Novani puterin setelah selesai bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk ya. Kita sudah berada di sesi kedua di program Sapa Kutim dan langsung aja Novani bacakan. Ya, selamat siang Kak. Boleh request lagu kah? Lagunya Mbak Im, seandainya, spesial buat someone aja dan makasih Kak dari Rian. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga. Ya, selamat siang juga buat Rian ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Baim, seandainya ya. Oke, baik, lagunya kita save terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih buat Rian ya yang sudah ikutan bergabung dan salam kenal juga pastinya ya. Oke, baik, bergar di 99.4 FM untuk sesi kedua. Sudah ada Rian ya yang request ya dan lagunya kita save terlebih dahulu dan sebentar lagi kita juga akan segera bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan lagu yang di request oleh Rian mungkin nantinya akan Novani puterin setelah selesai bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Dan oke, baik, pendengar di 99.4 FM, sekali lagi buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya langsung ikutan aja bergabung melalui via WhatsApp di 0811-5811-683. Oke, baik, pendengar, so langsung aja kita akan bergabung langsung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta dan pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk Anda setelah yang satu ini.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik.
3: Sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis.
4: KPK membuka pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR PPN. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis diresmikan pada esok 17 September. Organisasi Kerjasama Islam mengecam serangan Houthi terhadap kota Mekah dan Madinah. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026. Saya Rudi Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN. Hal ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya 4 tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Taufik mengatakan status tersebut berdasarkan keterangan tim penyelidik dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Terkait alasan Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan KPK memiliki keterbatasan waktu. Karenanya, OTT KPK hanya memiliki 1 x 24 jam untuk memeriksa seluruh pihak. Taufik juga menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal. Karena itu, KPK juga membuka kemungkinan adanya perkembangan dalam perkara ini.
2: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Kemudian apakah tadi dipertanyakan ada hanya 4 orang ini kemudian tidak ke NW-nya begitu ya. Kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan, butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut, itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindingnya sendiri.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
6: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
7: Bukan Pak.
6: Bukan uang ratusan miliar itu.
7: Nusron ya Pak, kopernya kan?
8: Punya Pak Nusron Pak.
6: Pak,
8: uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
9: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron Pak.
8: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
6: Pak Arief kan nyetor ke Pak Nusron,
8: Pak. Benar nggak Pak? Punya siapa Pak?
9: Kalau dia
8: kan. Arief, uangnya punya siapa Pak?
5: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arief Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
10: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung, OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
3: Tentu pada sekira bulan September sampai November, akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan, pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026, izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
10: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
11: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer price ini dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis, sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Anta mengkhawatirkan kewajiban pelaporan transaksi emas kepada Direktorat Jenderal Pajak yang membuat konsumen beralih ke pedagang emas lainnya di tengah tren penurunan penjualan emas Antam. Ana Syarif melaporkan.
12: Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi Antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama.
13: PT Antam tengah mengkhawatirkan konsumen emas beralih ke pedagang lain. Hal ini menyusul kewajiban pelaporan data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Utama Antam, Untung Budi Harto, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut karena transparansi penting dalam transaksi perdagangan emas. Namun, ia menyoroti adanya potensi perbedaan kewajiban pelaporan antara Antam dan perusahaan perdagangan emas lainnya.
12: Karena saat ini tren penjualan emas Antam sedang mengalami penurunan. Dan hal yang dapat menjadi perhatian kami adalah respon pasar terhadap kewajiban ilat tersebut. Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi Antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama. Jika hal ini terjadi, dampaknya bukan hanya terhadap penjualan Antam, tetapi juga berpotensi menggeser transaksi dari kanal yang formal dan tercatat ke kanal yang tingkat pengawasannya belum tentu sama.
13: Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Sigit Yunianto, mendorong pemerintah dan Antam menghadirkan terobosan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan emas tradisional. Ia mengatakan kebijakan tersebut diperlukan untuk menyikapi masih maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di berbagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya emas.
14: Kami juga berharap MINID ini nanti membuat sebuah terobosan bagaimana caranya penambang emas yang ada di masyarakat kita yang khususnya tradisional-tradisional ini diberi kepastian hukum di dalam legalitas yang telah dihasilkan dari tambang emas itu. Peti itu kalau dikumpulin, itu sehari itu bisa kilo-kilo loh Pak. Apa yang didapat negara? Nggak ada. Sekarang negara kita sudah punya ada kebijakan yang namanya WPR, Wilayah Pertambangan Rakyat. Mandek, Pak. Tidak ada realisasi.
13: Adapun pengelolaan PT secara legal berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Karena itu, Kementerian ESDM diharapkan menyiapkan langkah konkret, termasuk skema yang dapat mengakomodasi penambang tradisional secara legal, produktif, dan berwawasan lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang membuat petugas kesulitan memadamkan api karena kurangnya sumber air dan kondisi rusaknya lahan gambut akibat kebakaran berulang. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Kabut asap kembali terlihat di sejumlah kawasan kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya titik api dan bara pada lahan gambut yang sulit dipadamkan secara menyeluruh. Koordinator Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Kalsel, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Yasono Ropik, mengatakan petugas di lapangan menghadapi kendala pasokan air yang semakin terbatas. Selain itu, kondisi gambut yang telah mengalami kerusakan hidrologis membuat lahan lebih mudah terbakar dan api dapat kembali muncul. Upaya pemadaman pun tidak hanya dilakukan dengan pembasahan permukaan. Petugas saat ini juga melakukan penyiraman secara berulang untuk memastikan bara dalam gambut benar-benar padam. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla, termasuk pembasahan lahan dengan bahan surfaktan, serta pemantauan wilayah yang masih berpotensi terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran.
16: Sumur-sumur yang akan membasahi Kemuning pada saat memasuki musim kemarau. Kemudian kanal-kanal yang telah kita bangun ke depan akan kita jagai dan kita tutup pada saat menjelang musim kemarau. Sehingga tidak ada lagi potensi kebakaran hutan. Kita perlu menjaga tinggi muka air gambut itu kurang dari 40 cm. Bila mana lebih, potensi kebakarannya cukup serius. Jadi semuanya akan dibikin alat kontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di tempat.
15: Sementara Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel Ariansah mengatakan karhutla kini telah membakar sekitar 21.000 hektar dengan 3.200 kejadian. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar, sekitar 5.100 hektar. Sementara Kota Banjarbaru tercatat sekitar 2.539 hektar.
17: Hari ini kita sampaikan beberapa informasi terkait update penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Per tanggal 13 September kemarin sudah ada 3.200 kejadian total seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian sudah di angka 21.000 untuk luasan lahan.
15: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru masih membutuhkan pasokan air yang cukup serta upaya pemulihan tata air gambut. Sebab tanpa pembasahan dan berkelanjutan, lahan gambut yang telah rusak berpotensi kembali terbakar.
4: Kenaikan harga bahan pokok kembali memberatkan warga Kabupaten Jemberana, Bali yang diduga akibat fenomena gagal panen pada sektor peternakan dan pertanian setempat. Suwardika melaporkan selengkapnya.
18: 43. Itu kemarin berapa sebelumnya?
19: 25.
18: Oh, sempat 25. Terus meningkat.
19: Sampai 43.
20: Lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jemberana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen. Di Pasar Umum Negara, pasar terbesar di kawasan ujung barat Pulau Dewata tersebut, harga daging ayam ras melompat drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini harganya menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan bertahap sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap harinya ini ditengarai akibat menipisnya stok dari peternak pedaging yang mengalami gagal panen. Seperti yang diungkapkan Nikade Astriadi, salah seorang pedagang daging ayam, ditemui RRI di lokasi Selasa kemarin.
18: Sejak kapan mulai ini situasi ini terjadi?
19: Anak-anak sekolah itu?
18: Seminggu?
19: Sebulan yang lalu.
18: Sebulan yang lalu. Kalau tanggapan dari pembeli saat harga meningkat gimana?
19: Nggak mengeluh, semua mengeluh. Saya pedagang juga mengeluh. Karena yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo.
18: Mengurangi
19: pembeli. Ya, mengurangi omset juga.
20: Tak hanya daging ayam, komoditas cabai rawit turut meroket. Hari ini harga cabai merah kecil tersebut bertengger di angka Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang masih berkisar Rp58.000 per kilogram. Pasokan dari tingkat petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrim, sehingga pedagang terpaksa menggantungkan pasokan dari luar daerah. Seperti yang diungkapkan Iwayan Mulyade, pedagang bumbu dapur.
0: Kemarin harga cabainya mencapai Rp58.000. Untuk sekarang naik lagi 65. Ini gara-gara ini panas terlalu tinggi, agak kekeringan ya semua gini, kering. Makanya lomonya keras naik, bisa-bisa nanti bisa 100 lagi.
18: Naiknya ya. Berarti memang karena pasokan dari
0: sini nggak ada pasokan. Dari sana aja dari Jawa ini.
18: Dari Jawa semua.
0: Ya kalau dari Jawa kan pakai bor ya.
20: Ia menambahkan di tengah lonjakan harga cabai rawit, komunitas bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih relatif stabil di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menghadapi tekanan ekonomi ini, warga dan pedagang mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil langkah stabilisasi harga agar pasokan kembali normal dan harga dapat terjangkau kembali oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
4: Hasil panen produksi madu di Desa Beringin, Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan terjadi di puncak musim kemarau. Ana Kusuma melaporkan.
21: Puncak musim kemarau pada tahun ini membuat produksi madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri berlangsung dengan maksimal. Produksi dikatakan meningkat imbas dari kondisi cuaca cerah yang dinilai lebih mendukung aktivitas lebah dalam menghasilkan madu dibandingkan saat musim penghujan. Zainal Abidin, salah satu peternak madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menyebut jenis madu yang dihasilkan juga sangat bergantung pada lokasi penempatan stuk dan juga ketersediaan tanaman sumber nektar, khusus di wilayah Kediri sendiri. Menurut Zainal, jenis madu yang banyak dihasilkan antara lain adalah madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, serta madu semangka.
22: Kalau jenis madu tergantung lokasinya yang kita angon tempatnya. Kalau memang di situ banyak tanaman randu, kita nanti bisa menghasilkan madu randu. Itu tanamannya kaliandra juga menghasilkan madu kaliandra. Kalau di sini di wilayah Kediri itu madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, semangka di wilayah Kediri, Lombang, Surabaya, dan sekitarnya.
21: Sementara itu, Jeffrey Dwi Hartono, Wakil Pokdarwis Kampung Madu Desa Beringin, menyampaikan bahwa pengembangan Kampung Madu hingga saat ini tidak hanya berfokus pada produksi madu, tetapi juga edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Pokdarwis hingga saat ini juga turut mendorong peningkatan sumber daya manusia serta memperluas pemasaran produk madu melalui media daring.
23: Kita pasarkan dengan melalui media online, jadi kita memanfaatkan teknologi terkini. Nah, untuk pemasaran kita sudah jauh ya Pak ya, mungkin juga sudah bisa melayani seluruh Nusantara. Nah, kalau keunggulan dari produk kita menjamin dengan 100% itu pasti madunya madu murni.
21: Peningkatan produksi madu pada puncak musim kemarau ini menjadi peluang bagi peternak di Kampung Madu Desa Beringin untuk terus mengembangkan produksi sekaligus memperluas pemasaran produk madu dan juga hasil olahan lebah. Potensi tersebut juga terus dikembangkan melalui wisata edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur atau NTT masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
24: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaan harganya tidak selalu seimbang.
1: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Nah, mungkin dicoba dulu siapa tahu cocok. Kalau yang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya. Bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1, begitu.
24: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
2: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk yang masih pasien.
24: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi dari Yaman terhadap kota Mekah dan wilayah Madinah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, OKI menyatakan serangan-serangan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil, melanggar kesucian tempat-tempat suci dan masjid, serta memancing sentimen umat Islam di seluruh dunia. Kita beralih informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI tengah mencoba sejumlah formasi baru di sektor ganda campuran. Salah satunya adalah Apriani Rahayu yang kini dipasangkan dengan Bagas Maulana. Liliana Dea melaporkan langsung dari Pelatnas Cipayung, Jakarta. Liliana.
6: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, di mana para atlet bulu tangkis Indonesia baru saja menyelesaikan latihan sebagai persiapan jelang beberapa turnamen nasional dan internasional yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Salah satu yang ditemui RRI siang ini adalah pasangan ganda campuran baru, yaitu Apriani Rahayu yang kini berpasangan dengan Bagas Maulana. Apriani lebih dikenal bermain di sektor ganda putri dan sebelumnya berpasangan dengan Dejan Ferdinandsyah di ganda campuran, sementara Bagas sebelumnya tampil di nomor ganda putra. Perubahan ini dilakukan PBSI untuk melihat potensi sekaligus menemukan

0: eh apa nggak boleh terlalu banyak membuka bola kayak gitu-gitu. Event itu maksudnya saya memang eventnya maksudnya bisa gitu bisa masuk, tapi kan harus tetap harus niat karena kan punya tembakan sebatas kan juga powernya kencang gitu.
1: Ya, Apriani dan Bagas menyebut komunikasi menjadi kunci dalam membangun pola permainan ganda campuran. Mereka kini terus membangun kepercayaan karena keduanya harus memahami tugas masing-masing di lapangan. Apriani dan Bagas selanjutnya akan menjalani pertandingan pada Polytron Surabaya International Challenge 2026. Turnamen tersebut berlangsung pada 22 ke 27 September mendatang di Gor Sudirman Surabaya, Jawa Timur. Ya, Kak. Bagi pasangan baru tersebut. Dari Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

94.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, Bergar kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 16 September 2026. Di kebersamaan kita saat ini, pendengar ya, yang sudah memasuki di menit 35 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim. Dan pendengar, kita juga baru saja selesai ya bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan dilanjut tadi sudah Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Rian ya. Rian yang request lagunya Baim dengan judul Seandainya. Oke, lagunya juga sudah Novani puterin. Mudah-mudahan masih monitor ya untuk Rian ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam. Oke, kita masih berada di sesi kedua dan langsung aja Novani bacakan requestan selanjutnya. Oke, datangnya dari Viu. Viu lagi di rumah aja nih kak. Puterin ya kak lagunya Pasto, Aku Pasti Kembali. Salam kenal untuk semua pendengar RRI Kutim aja. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian semua dan semoga selalu dilancarkan. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo Viu. Viu yang katanya lagi ada di rumah aja nih ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi nih ya di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request ya untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Pasto ya, Aku Pasti Kembali. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk hari ini. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683.

Okay, langsung aja Novan dibacakan requestan selanjutnya. Siang Mbak Novan, apa kabarnya Mbak? Dari Sheila di APT Pranoto, mau request lagu dong. Lagunya Keisha Lefronka dengan Bu Saja. Salam semangat aja buat semuanya. Semoga hidup kita selalu semua ya. Semoga hidup kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Terima kasih kembali. Selamat siang menjelang sore juga ya buat Sheila ya. Yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim, dan alhamdulillah kabar Novani baik dan juga sehat. Gimana untuk kabarnya Mbak Sheila sendiri nih ya? Mudah-mudahan sama seperti Novani saat ini ya, dalam kabar baik dan juga sehat pastinya. Oke, untuk hari ini lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Keisha, Keisha Lefronka ya. Ini featuring Nyoman Paul ya dengan Musaja. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya. Dua requestan sudah Novani bacakan ya untuk sesi kedua saat ini, dan ditutup oleh requestannya Mbak Sheila untuk sesi kedua. Dan oke, baik, berdengar, mungkin langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, berdengar kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini. Tepat di hari Rabu 16 September 2026. DJ getting all the groupie love. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-581-1683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget langsung aja ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, dikarenakan kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 51 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Kita sudah berada di sesi ketiga atau sesi terakhir ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan tadi sudah Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Viu dan juga Sheila yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, pendengar di sesi terakhir kita ya di program Sapa Kutim ya, kembali di 0811-581-1683 buat teman-teman semuanya yang ingin ikutan bergabung, tentunya Novani masih tunggu nih ya di kebersamaan kita yang saat ini sudah hampir di penghujung jumpa kita ya di program Sapa Kutim ya. Dan oke, baik, bergar, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini, terutama buat Anda pendengar mungkin yang saat ini lebih banyak beraktivitas di luar ruangan pastinya ya. Walaupun cuaca untuk hari ini tidak panas ya, atau seperti saat ini untuk hari ini ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta ditutup oleh awan ya, pendengar ya. Bisa dibilang Sangatta saat ini sedang mengalami cuaca udara kabur ya, atau berawan nih pendengar ya di luar sana, karena memang mataharinya sejak pagi hari tadi tidak muncul gitu pendengar ya. Ditutup oleh awan atau kabut nih pendengar ya. Ya deh, tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini, dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan juga maupun pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan Anda selesaikan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan buat Anda pendengar mungkin yang saat ini juga tengah berlalu lalang di luar sana, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Dihimbau bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor ya, pastikan juga untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk nih di 0811-581-1683 dan menjadi pengrequest terakhir kita nih di program Sapa Kutim. Hai Mbak, selamat siang menjelang sore. Dari Ajeng di Panorama, request lagu Bentuk Cinta dari Eklat. Pokoknya semangat aja lah untuk semuanya, tetap waras menjalani kehidupan ini. Waduh. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang menjelang sore juga ya buat Ajeng. Ajeng di Panorama ya, yang sudah ikutan bergabung lagi nih di program Sapa Kutim. Lama juga nih ya gak ikutan bergabung nih buat Ajeng. Untuk hari ini lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Eklat ya, Bentuk Cinta. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di

Nomor 8, RPD Kutim, 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang menjelang sore, sampai jumpa dan mandiri, kita bisa.

dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi.

0: menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan, meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
5: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
6: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
4: Mas, mas, jadi gimana mas?
5: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
4: Loh, kenapa mas?
5: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
7: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Siarkan serentak oleh jejaring radio publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Bab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya. Namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisi s-salih wa jalisi s-su' ka hamilil miski wa nafikhil kir." فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air. Edisi Rabu 16 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mendengarkan kabar dari LPPL Suara Kota Mataram, FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Data tak lagi sekedar angka. Mataram mendorong kebijakan berbasis data. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Caca.
2: Data tak lagi sekadar angka, Mataram mendorong kebijakan berbasis data. Dikabarkan dari Mataram, kota tidak hanya dibangun dengan beton, jalan, dan gedung-gedung baru, ia juga dibangun dari angka. Dari data tentang harga pangan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga kebutuhan warganya. Sebab dibalik setiap angka ada kehidupan yang harus dibaca dan kebijakan yang harus diputuskan. Wali Kota Mataram Haji Manrol Iskana menegaskan data harus ditempatkan sebagai fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Baginya, pemerintah modern tidak cukup hanya mengandalkan intuisi, tetapi membutuhkan keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kota yang cerdas bukan hanya kota yang memiliki banyak data, kota yang cerdas adalah kota yang mampu mengubah data menjadi keputusan dan keputusan menjadi manfaat bagi warganya. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar, selanjutnya peletakan batu pertama pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu mulai dilaksanakan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
3: Pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan PLHUT yang berlokasi di Kompleks Islamic Center Sago pada Selasa 15 September 2026. Pembangunan fasilitas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pusat pelayanan haji dan umroh yang lebih representatif, terpadu, mudah diakses, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan, Asisten Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah Instansi Vertikal, Camat, serta Wali Nagari. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan dan sinergi bersama terhadap pembangunan fasilitas pelayanan haji dan juga umroh. PLHUT nantinya diharapkan dapat menjadi pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih tertib, efektif, transparan, dan juga profesional. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Reporter-reporter dari LPPL penjuru tanah air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasa Ejaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita

0: diawali oleh Persada Talk.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Persada Talks edisi hari ini akan membahas tentang sosialisasi jasa layanan pengujian.
2: Jateng bicara nih Kang Mas dan Mbak Ayu hadir hari ini sudah bersama saya nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Kalau dari tadi sudah melihat flyer, kita sudah posting juga di media sosial Jateng Radio. Nah ini sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita nih Kang Mas dan Mbak Ayu, ada Ibu Mas Puha ST ya, Kepala UPTD Laboratorium ESDM. Bu Puha juga nggak datang sendiri nih Kang Mas dan Mbak Ayu, ada Mas Ardiatma Ristarinanda STMSC selaku Kepala Seksi Pengujian Geologi dan Mineral. Tema kita adalah sosialisasi jasa layanan pengujian Laboratorium ESDM ya, Provinsi Jawa Tengah. Dan juga tadi ada pengenalan program plastisitas.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Kang Mas dan Mbak Yu, pendengar Jateng Radio, melaksanakan sosialisasi layanan pengujian untuk Laboratorium Dinas ESDM. Jadi Laboratorium ESDM itu sendiri tentu saja ada di bawah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
2: Oke. Jadi ini kayak UPT-nya gitu ya Bu ya?
3: Iya,
2: oh,
3: betul.
2: Baik.
3: Jadi kalau Dinas ESDM itu mungkin ada masyarakat yang masih asing ya, Kang Mas dan Mbak Yu semua. Itu singkatan dari Energi dan Sumber Daya Mineral.
2: Oke. Okay. Yeah. Paket A pengelolaan kualitas air dan paket B gravimetri dan juga paket C. Nah, ini bedanya masing-masing apa nih antara paket A, B dan juga C? Nah, monggo silahkan. Nih,
3: kalau paket untuk pengelolaan kualitas itu sebenarnya lebih ke limbah ya, untuk limbah. Jadi limbahnya itu hasilnya gimana? Sama aja sebenarnya tadi yang dicek juga sama, kecuali yang ada yang tadi ada sedikit perbedaan lah. Terus tapi yang ini nih sudah ada mikrobanya untuk ditambahin mikrobanya untuk uji mikrobanya.
2: Dan kalau yang C ini agar tidak terkontaminasi
3: instrumentasi jadi biar tidak untuk apakah airnya sudah terpengaruh oleh korosi dari pipa galvanis. Jadi kemungkinan untuk sumur-sumur yang sudah berumur ya, gitu.
2: Baik. Nah, yang baru juga adalah program plastisitas. Nah, ini mungkin juga boleh dijelaskan nih Mas Atta, kira-kira seperti apa sih dari program plastisitas ini sendiri?
4: Ya. Oke, terima kasih Mbak Dian untuk Kang Mas dan Mbak Yu semua. Jadi kami dari UPTD Laboratorium ESDM saat ini ada program baru namanya plastisitas. Ini singkatan dari pengambilan sampel in situ secara praktis dan berkualitas. Jadi maksudnya di sini adalah kami dari lab ini nanti dari petugas kami akan langsung datang ke lokasinya Panjenengan semua untuk mengambil sampel. Jadi ibaratnya itu kita door to door atau jemput bola gitu. Jadi mungkin selama ini kan mungkin ada yang bingung. Jadi program ini tuh timbul karena ada beberapa hal yang mungkin selama itu ada beberapa kesalahan, mungkin kesalahan ya cara mengambil sampel. Jadi yang pertama kan kalau kami itu ada biasanya sudah memberikan kalau sampel itu diambil standarnya jumlah sampelnya sekian karung misalnya. Misalnya ada yang misalnya kalau kami biasanya 2 karung full 25 kilo gitu ya Mbak ya. Rata yang dikirim cuma 1 karung, itu pun nggak full gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi kadang kita kan ini kurang nih, jadi ya kita telepon balik kan, minta dikirim lagi. Jadi kan akan terjadi 2 kali pengiriman gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena kadang itu pengambilan sampel itu waktu ngambil dan waktu diantar atau dikirim itu beda jauh gitu loh Mbak. Misalnya kita ambil sekarang, terus diantarnya baru 2-3 hari kemudian. Dan misalnya kemudian misalnya mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan penambang itu mungkin mobilnya dipakai gitu kan. Jadi sampelnya itu dongkrok gitu lah di bagasi mobil sampai 2-3 hari. Nah itu kan juga berpengaruh pasti kan. Ketika sudah diambil kemudian ditaruh di bagasi kan kita nggak tahu kena kontaminasi apa aja itu, sampelnya apa juga, karungnya itu mungkin juga nggak karung yang bersih gitu kan ya. Itu juga salah satu yang bisa membuat standar apa ya, kualitasnya bisa turun gitu kan ya. Terus yang ketiga ini adalah pengambilan sampel yang namanya undisturbed Mbak, atau tanah yang tidak terganggu. Itu biasanya yang ada di bawah permukaan kita. Nah itu tuh ada tata cara pengambilannya. Biasanya tuh kalau masyarakat mungkin kita kan ambilnya itu harus pakai pralon gitu Mbak. Pralon kita masukkan ke dalam permukaan tanah.
2: Oke.
4: Harusnya kan seperti itu.
2: Iya.
4: Tapi kenyataannya mungkin masyarakat bahkan nggak tahu nih dari

0: Nih, biasanya Yuda ambil yang ada di permukaan, tak masukin ke peralon kan.
1: Padahal nggak boleh ya.
0: Seperti itu. Oh, okay. Kan nggak bisa, karena pasti pengaruh juga kan. Kalau udah di atas kan pasti udah terkontaminasi banyak nih, Mbak. Nah, itu dari tiga hal utama itu, akhirnya kita tercetus ide ini. Jadi, yuk kita coba yuk langsung door to door ke masyarakat gitu kan ya. Karena kan kita juga, lab itu kan juga ke dalam kan dia kutip kan bersaing ya, Mbak. Maksudnya lab yang mengujikan tentang tanah batuan kan nggak cuma SDM aja nih. Ada dari kampus-kampus mungkin juga punya, mungkin dari rekan kami dari DPU juga, DPU itu juga ada, PU itu juga ada, kemudian juga yang swasta kayak Sukovindo itu juga punya itu kan ya. Jadi kita yuk kita jemput bola biar masyarakat tuh, oh saya nggak perlu datang ke kantor masing-masing, maksudnya dari tadi yang mengujikan tinggal duduk manis aja, mereka yang datang dan gratis lagi. Dan ini gratis ini ya.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi tergantung banyak atau tidak sampelnya ya. Iya. Kalau sedikit juga lebih cepat, iya. Terus kalau banyak juga lebih ini. Nah, tadi antri. Kan antri juga. Nah, itu kan tadi juga disampaikan nih, ternyata kan untuk pengujian kayak gini bukan cuma SDM loh, iya. Tapi yang lain juga banyak gitu. Iya. Nah, pasti kan masing-masing nih dari Bu Fufa dan juga dari Mas Atta kan pasti punya kelebihan dong. Nah, mungkin dari Bu Fufa dulu ya, yang selama ini mungkin paket yang ditawarkan Ibu ini dibandingkan dengan milik-milik yang lain, apalagi bukan milik pemerintah kan, pasti beda. Nah, bedanya apa aja dan mungkin dari segi harga, kualitas, monggo silahkan.
2: Kualitas pengujian pasti kita menggunakan alat yang relatif baru gitu, alat-alat yang bagus dan terawat. Setiap tahun kita kalibrasi. Dan sama sih sebenarnya semua lab setiap pagi ketika alat mau digunakan juga ada kalibrasi internalnya, itu juga pasti. Yang kedua dari sumber daya manusianya, pasti kita sudah mereka tuh analis-analis ya, kalau yang di air itu analis-analis kita tahu. Dan juga ada lagi nanti kita ikutkan untuk pelatihan-pelatihan atau in-house training kita adakan itu untuk sumber daya, untuk peningkatan sumber daya manusianya.
1: Okay.
2: Terus yang untuk peralatan tadi ya sudah kita kalibrasi setiap tahun. Dan ini Mbak, ini ujinya itu kan bersifat rahasia ya Mbak, hanya kami dan klien yang tahu gitu. Tapi isinya itu nanti di dalamnya tanpa disebut macam-macamnya itu, kita bisa buat peta di Jawa Tengah. Karena kita punya banyak data kan nanti ya, kita buat peta. Nah, ini berarti ada partisipasi untuk penentuan kebijakan. Untuk misalnya air ya, berarti penentuan kebijakan air tanah. Jadi supaya ini juga akan menguntungkan masyarakat.
1: Betul, kembalinya. Baik, itu ya Kang Mas Dedwa Ayu ya. Nah, kalau Mas Atta sendiri nih, dari program Plastisitas ini sendiri, apa sih kelebihannya nih?
0: Oke, Kang Mas dan Mbak Yu, jadi dari program Plastisitas ini kelebihannya yang pertama adalah, jelas yang pertama adalah kemudahan panjenengan semua. Yang pertama tidak perlu repot-repot datang ke kantor kami.
1: Benar, kalau yang lain kan harus otong-otong bawa gitu ya. Kalau ini nggak usah, duduk aja.
0: Paket, biayanya kan pasti lebih menambah. Bener.
1: Itu
0: kan
1: dimanapun ya, misalkan ini kan tempatnya kan di Pusdataru ya, Taru Budaya. Terus kebetulan mungkin rumah saya di Cilacap. Nah, itu tetap dijemput atau bagaimana nih Mas?
0: Kami sementara kan ini baru kita uji coba kan di wilayah kami di cabang dinas kan ada Mbak, di wilayah cabang dinas Semarang Demak. Jadi wilayah-wilayah di Semarang Demak ini untuk dalam waktu dekat, karena kan kita baru uji coba nih. Tapi secara jangka menengah, jangka panjang itu mungkin bisa se-Jawa Tengah. Tapi mungkin kan ada syarat dan ketentuan berlaku kan ya. Mungkin kita jauh-jauh ke Cilacap cuma ambil satu sampel nih. Jadi mungkin harus ada tuntutannya, misalnya sesuai dengan standar yang menyebutkan bahwa ini itu cocok untuk misalnya membuat semen. Nah, kan mengelapkan lah ke kita, mengujikan tadi melalui uji kimia bahwa kan ada sih misalnya semen dengan kandungan kimianya harus minimal sekian persen misalnya.
1: Betul. Ini beneran enggak gitu ya.
0: Jadi akhirnya diujikan ke kami seperti itu juga bisa.
1: Baik, itu tadi ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Bu Fufa dan juga Mas Atta dan juga Kang Mas dan Mbak Yu semuanya yang sudah mendengarkan Jateng Radio. Kalau terlambat mendengarkan radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube Jateng Radio. Jadi informasinya bisa sewaktu-waktu dicari di sana. Kalau begitu, saya Dian Risti berserta Ibu Fufa dan Mas Atta undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini, dan selain ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar, Pemkab Rembang perkuat kolaborasi perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Aryo dari LPPL Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
4: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat

0: hukum, fasilitas kesehatan, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok mengatakan, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Penanganan korban membutuhkan sistem yang terintegrasi agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan menyeluruh. Kolaborasi tersebut harus melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, puskesmas, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa, hingga masyarakat dan keluarga. Wakil Bupati menilai Kabupaten Rembang sebenarnya telah memiliki landasan regulasi yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Karena itu, tantangan saat ini adalah memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan terintegrasi di lapangan. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan, hingga Agustus 2026, tercatat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 27 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rembang. Dari kasus kekerasan terhadap anak tersebut, sebanyak 25 kasus merupakan kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut telah tersebar di 8 dari 14 kecamatan. Menurut Wakil Bupati, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama di seluruh wilayah. Gus Hanis mendorong UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, PPPA, tidak hanya dipandang sebagai tempat menerima pengaduan. UPTD PPPA harus menjadi simbol sistem perlindungan yang mampu menghubungkan berbagai layanan ketika terjadi kasus. Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti melalui asesmen. Jika korban membutuhkan layanan kesehatan, tenaga kesehatan harus dapat segera terhubung. Begitu pula ketika korban membutuhkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis maupun layanan pemulihan lainnya. Setiap unsur di tingkat kecamatan maupun desa diharapkan mampu memberikan informasi dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Selanjutnya mendengar kabar TPPKK Banjar juara 1 Yel-Yel Jambore Kader PKK Kalimantan Selatan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pepen Effendi dari APPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, TPPKK Kabupaten Banjar meraih juara pertama Lomba Yel-Yel dan Terbaik 3 Lomba Bepantun pada Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Penghargaan tersebut diumumkan panitia pada Selasa malam dalam rangkaian Jambore yang berlangsung selama 3 hari, 14-16 September 2026, di Hotel Novotel Banjar Baru. Kontingen TPPKK Kabupaten Banjar tampil dengan persiapan matang dan penuh percaya diri. Prestasi ini menjadi hasil dari latihan dan kekompakan kader dalam mengikuti berbagai perlombaan yang digelar panitia. Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Hajan Nurgitatias mengapresiasi seluruh kader yang telah memberikan penampilan maksimal. Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026 mengusung tema dari kader untuk Banua membangun keluarga berkualitas. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fathul Jannah Muhyiddin. Fathul Jannah menekankan pentingnya peran kader PKK di tingkat keluarga. Para kader diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berdampak langsung pada lingkungan masyarakat. Selain lomba yel-yel dan bepantun, panitia juga menggelar lomba penyuluhan koperasi, madiin, dan fashion show. Selain itu, pemberian materi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta senam ceria PKK. Jambore ini menjadi wadah bagi kader PKK se-Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kekompakan, sekaligus memperkuat peran dalam membangun keluarga berkualitas di Banua. Demikian Pak Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
3: Dengar LPP Indonesia, PT Pertamina Persero terus mematangkan persiapan untuk penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Corporate Secretary PT Pertamina Arya Dwi Pranamita mengatakan, rangkaian kegiatan menuju Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 disiapkan untuk membangun antusiasme masyarakat menyambut Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap dunia. Menurut Arya, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan saja, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan

0: World Tourism Nasional. Dia juga menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MotoGP memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah, komunitas otomotif, pelaku usaha, hingga masyarakat, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Pertamina terus menyiapkan berbagai aktivasi menjelang ajang tersebut sebagai bagian dari rangkaian promosi dan penguatan ekosistem motorsport nasional yang terus berkelanjutan. Laporan khusus redaksi Ian Kesanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Kabar selanjutnya, pendengar, dorong kepatuhan wajib pajak, Pemkab Kutim transformasikan layanan publik lewat forum konsultasi. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut dibahas dalam forum konsultasi publik yang digelar di Ruang Damar, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada 15 September 2026. Forum bertema Optimalisasi PAD dengan penguatan sinergi terkait kepatuhan wajib pajak dan transformasi pelayanan publik tersebut menghadirkan organisasi perangkat daerah terkait, UPTD Pelayanan Daerah atau SAMSAT, Jasara Harja hingga perwakilan perusahaan. Kepala UPTD Rianto yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga membuka ruang bagi peserta untuk memberikan masukan, di mana saran dari dunia usaha dan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan kebijakan dan sistem pelayanan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif agar masyarakat dan wajib pajak merasa mudah dalam memenuhi kewajibannya. Langkah ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan asli daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur.
1: Selanjutnya, pendengar, tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen alokasikan 4,5 miliar rupiah untuk perluas akses kredit melalui 3 bank daerah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Dewi Rati dari LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
4: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Program tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan anggaran tersebut disalurkan melalui 3 perusahaan umum daerah, yakni PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. Sementara, total kredit yang dapat disalurkan diperkirakan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan program tersebut melalui 3 lembaga perbankan daerah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Lebih dari itu, pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan secara bertahap menjadi lebih mandiri. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sragen dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
5: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar melalui 3 perusahaan umum daerah, yaitu PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukawati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. dengan total kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar 27.628.300.000 rupiah. Bagi Bapak, Ibu, khususnya keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kami persilahkan memanfaatkan program ini melalui ketiga bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan akses untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi mandiri.
3: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut serta keluarga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: baik. Ada rekan saya di sana dengan Dita.
1: Halo, selamat sore juga Mada untuk kondisi.
0: Baik, selamat sore Dita.
1: Iya, halo, selamat sore Mada.
0: Nah, baru ada suaranya, cakep ya.
1: Oke, sudah dengar ya.
0: Alhamdulillah. Aman, aman, aman. Gimana kabarnya Dita sore hari ini, Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Namun untuk kondisi cuaca di Samarinda masih bergelut dengan asap ya. Mada.
0: Baik ya. Dita, Dita dan juga rekan-rekan jaga kesehatan selalu kita ya di tengah masih ujian cobaan kita di hari ini.
1: Betul.
0: Baik. Ada kabar apa dari Samarinda, Dita?
1: Dari Samarinda sore hari ini kabar terkait karhutla di Kalimantan Timur yang mulai berangsur mereda.
0: Alhamdulillah, baik, silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Baik, terima kasih. Karhutla di Kalimantan Timur dinilai mulai berangsur mereda seiring dengan munculnya embun dan juga hujan lokal di sejumlah wilayah. Pengalaman penanggulangan bencana juga menunjukkan bahwa pencegahan dan penghijauan maksud kami ini kembali penting dilakukan setelah lahan terbakar. Selengkapnya disampaikan Rara.
2: Karhutla masih menjadi perhatian di Kalimantan Timur, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kering membuat vegetasi serta lahan mudah terbakar. Namun kondisi tersebut dinilai mulai berangsur membaik setelah sejumlah lahan yang sebelumnya berpotensi terbakar mulai kehilangan sumber api. Munculnya embun dan hujan lokal juga dinilai membantu mengurangi kondisi kering sehingga potensi perluasan kebakaran dapat ditekan. Pengalaman penanggulangan bencana menunjukkan penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan saat api muncul, tetapi membutuhkan pencegahan dan keterlibatan masyarakat. Mantan Pejabat Penanggulangan Bencana, Frederick, mengatakan kondisi karhutla berkaitan erat dengan kondisi iklim panas, namun perubahan cuaca dapat membantu mengurangi resiko kebakaran. Frederick menilai karhutla di Kalimantan Timur mulai berangsur mereda karena lahan yang berpotensi terbakar mulai berkurang dan kondisi lingkungan mulai mendapat kelembapan.
3: Kalau bicara masyarakat karhutla ini, pengalaman kami, kami dulu di Badan Penanggulangan Bencana sudah membentuk relawan itu hampir lebih dari 400 relawan, termasuk di dalamnya relawan kebakaran hutan dan lahan. Kita melakukan sosialisasi, kita undang untuk relawan itu bagaimana memadamkan kebakaran, kita koordinasi dengan kehutanan juga, dengan perusahaan-perusahaan juga, ya kan?
2: Menurutnya, penanganan karhutla juga perlu diikuti langkah pemulihan lahan agar area yang sudah terbakar tidak kembali menjadi sumber masalah saat kondisi kering terjadi lagi. Frederick mendorong pemerintahan memanfaatkan lahan terbakar untuk program penghijauan dengan penanaman kembali yang dapat mempercepat pemulihan lingkungan. Ia juga mengingatkan lahan yang pernah terbakar masih dapat kembali terbakar, terutama jika kondisi El Nino berlangsung panjang dan vegetasi kembali mengering. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini, termasuk memperkuat relawan, sosialisasi, koordinasi antar instansi, serta keterlibatan perusahaan dan masyarakat. Pengalaman Frederick saat menangani bencana juga menunjukkan kekuatan masyarakat dan relawan menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran, terutama ketika area yang terbakar memiliki luasan besar. Upaya tersebut menjadi penting agar karhutla tidak hanya ditangani setelah api muncul, tetapi juga dicegah dengan memperkuat kesiapsiagaan dan memulihkan kembali lahan yang terdampak. RRI IKN, Ira Yusnias melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mada, kami kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar pemirsa, kita hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Tarakan sore ini di sana sudah ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore Jube, apa kabar?
1: Ya, selamat sore Mada. Alhamdulillah kabar baik di sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana Tarakan?
1: Ya, kalau sore hari ini Mada alhamdulillah kalau Tarakan cuacanya sudah mulai cerah, walaupun kemarin itu masih bisa dikategorikan Tarakan masih berkabut, tapi alhamdulillah hari ini cerah Mada.
0: Alhamdulillah, sudah ada hujan Tarakan dalam beberapa hari terakhir ini Jube?
1: Nah, hari ini ada hujan nih, gerimis-gerimis manja.
0: Baik ya, senang sekali rasanya mendengar ada hujan di sana ya. Informasi ada apa dari Tarakan?
1: Ya, terkait dengan PDAM Tirta Alam Tarakan, distribusi air bersih kembali normal.
0: Oke, siap, silakan. Informasi selengkapnya Jubaidah.
1: Terima kasih Mada. Pemirsa dan pendengar, PDAM Tirta Alam memastikan penyaluran air bersih akan kembali normal setelah hujan deras mengguyur Tarakan dini hari tadi, dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
2: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong.
3: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan air bersih akan mulai normal pendistribusiannya malam ini. Hal ini akibat hujan deras yang mengguyur kota Tarakan pada dini hari tadi. Sehingga menurut Direktur PDAM Tirta Alam Iwan Setiawan, beberapa embung IPA instalasi pengolahan air sudah terisi dan akan dibuka normal kembali.
2: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru rapat dengan bagian produksi dan distribusi. Insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan, kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah.
3: Hampir 1 bulan lebih kota Tarakan minim curah hujan dan mengalami kesulitan air bersih. PDAM Tirta Alam sempat memberlakukan penyaluran air bersih bergilir. Penyaluran air bergilir telah dilakukan hampir seminggu. Namun PDAM Tirta Alam akhirnya menormalkan kembali penyaluran air bersih setelah kota Tarakan diguyur hujan deras dini hari tadi. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mada, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya kami hadirkan kita kembali ke informasi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar juga pemirsa, operasi bawah air KM Virgo Transport 8 masih menghadapi sejumlah kendala. Basarnas menyiapkan penyelaman dan peralatan khusus, namun pelaksananya tetap menunggu kondisi cuaca serta situasi perairan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasan.
2: Memasuki hari ketiga operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Selasa 15 September 2026, Basarnas kembali menyiapkan sejumlah strategi pencarian. Salah satunya operasi bawah air yang pelaksanaannya masih menghadapi kendala kondisi cuaca dan situasi di bawah permukaan laut yang belum sepenuhnya mendukung. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Pencarian di permukaan laut tetap menjadi fokus, sementara bawah air disiapkan sebagai bagian dari upaya pencarian korban.
1: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasan. Kalau dari kedalaman mereka memiliki kemampuan sampai di atas 150 meter pun memiliki kemampuan dan peralatan itu ada di kapal itu. Tapi pada saat berbenturan dengan kondisi cuaca, baik dari besaran ombak, kecepatan arus, dan juga kecepatan arus di dalam itu yang menjadi pengaruh untuk membatasi kemampuan mereka. Begitu juga tentang visibility yang terkenal bahwa Laut Jawa ini keruh.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pelaksanaan operasi SAR tidak selalu dapat berjalan sesuai rencana karena harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Pada hari ketiga, operasi tetap melibatkan unsur udara, laut, dan seluruh personel gabungan yang dikerahkan.
3: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera. Beberapa korban sudah ditemukan.
2: Pemerintah dan Basarnas berharap seluruh rangkaian operasi dapat berjalan aman dan efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan personil. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur, personil, dan peralatan yang tersedia. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa, dari Nunukan sore ini ada Rusdi di sana. Selamat sore Rusdi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore rekan Yomil Mada. Kabar baik untuk wilayah Nunukan.
0: Alhamdulillah ya. Berarti cuaca bagaimana, masih aman, panas atau berkabut? Nunukan seperti apa hari ini, Bang?
1: Kalau cuaca di Nunukan dini hari tadi diguyur hujan dari jam 6 sampai jam 11 tadi itu agak mendung, dan jam 11 sampai jam 4 sore itu agak panas, sekarang mendung lagi seperti itu.
0: Oke. Kondisi agak galau-galau juga berarti ya cuaca di sana, Bang Rusdi. Ya, baiklah kalau begitu. Baik, jaga kesehatan selalu, dan informasi sore hari ini dari Nunukan ada apa, Bang Rusdi?
1: Terkait tentang harga cabai untuk ongkosnya ini sudah mulai merangkak naik akibat pengaruh cuaca.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Rusdi.
1: Baik, harga cabai rawit di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan mulai merangkak naik akibat meningkatnya ongkos angkut dan cuaca panas yang memicu gagal panen di daerah pemasok. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUK MPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan alami kenaikan harga. Hal ini dikarenakan ongkos angkutnya meningkat. Kemudian adanya fenomena iklim cuaca panas meningkat sehingga cabai mengalami gagal panen ataupun mengalami kekeringan.
3: Harga cabai mulai dari bulan apa? Bulan Januari. Oke, dari Januari itu 60.000, di Februari masih 60.000, kemudian sebenarnya ada peningkatan di 80.000 di Maret. Kemudian di April ada 80.000 dan turun lagi di Mei 60.000, ya. Kemudian Mei, Juli, Juni. Juni masih di 75.000. Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
2: Sementara itu harga telur ayam di Nunukan masih fluktuasinya tetap ada penurunan karena jumlah produksi telur senasional itu mengalami surplus, sehingga berdampak dari surplus ini ketika barang tersedia banyak kemudian permintaan tetap, maka akan ada penurunan harga telur agar pembelian meningkat dari masyarakat.
3: Dari 30.000 turun ke 29.000, turun ke 28.000, kemudian ke 27.500. Terakhir di Juni itu pernah 27.500 per kilo telur. Tadi masih di telur ya. Yes, jadi kalau per piring ya tinggal dikalkulasi aja. Kalau satu piring telur itu kan 2 kilo, 1 kilo setengah, tergantung besarnya. Telur itu ada grade A, B, C, D. Jadi A ini yang tertinggi, D ini yang terendah, yang paling kecil.
2: Ia juga menyampaikan masyarakat Nunukan untuk tidak panik buying agar tidak ada kelangkaan dan kenaikan harga. Kemudian berharap penuh kepada transportasi laut lancar dan setiap minggu bisa tetap mengirimkan sembako melalui kapal swasta, yaitu Pantokrator dari Sulawesi Selatan. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Mada di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Rusdi dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini, di sana ada Reta, rekan saya. Selamat sore Reta, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini? Silakan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Mada di Banjarmasin. Untuk kabar luar biasa ini, masih sehat sampai hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk cuaca di Kota Palangkaraya sendiri seperti yang sebelum-sebelumnya, ini masih mendung tapi tidak ada tanda-tanda untuk hujan ya sepertinya Mada.
0: Waduh, sama berarti ya di Banjarmasin juga dari siang tadi tuh sore udah gelap banget di sini juga Reta.
1: Betul,
0: ya, tapi nggak ada hujan. Kita menunggu dan juga berdoa selalu begitu ya.
1: Iya,
0: jaga
1: amin.
0: Kesehatan untuk rekan-rekan di Palangkaraya. Ada informasi apa di sore ini Reta?
1: Ya baik, dari Palangkaraya Kota Cantik ada informasi yang dimana Gubernur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak karhutla.
0: Baik, silahkan informasi selengkapnya Reta.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran bersama organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara kontinu dapat disalurkan kembali, termasuk peralatan medis dan masker. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Human Peta Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agus Tiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
2: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami. Ya. Contohnya seperti bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor, di mana kalau desa meminta secara resmi kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin. Bagi relawan-relawan kamera, bagi relawan bagi masker. Ya, termasuk itu semuanya ya. Makasih ya.
3: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, di antaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Carson menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
4: Bapak rasakan dari kunjungan gubernur apa yang dirasakan?
5: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Agus Tiar Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Ketimpun, dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak mengucapkan terima kasih, bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak, kabut asap itu.
3: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wada, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih banyak kereta dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

Executive FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you listen 99.4 FM.
5: Oh yeah.
4: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: RPD Kutim FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Ya, dari kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 17 September 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya kualitas udara menurun, Dinas Kesehatan Kutai Timur himbau warga batasi aktivitas dan pakai masker. PATBM Muara Wahau diperkuat, aktivis dibekali strategi perlindungan anak. Kenalkan ibadah haji sejak dini, ribuan murid TK RA Sangatta ikuti manasik haji. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 42, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Kamis 17 September 2026. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, kami informasikan sebelumnya bahwasanya siaran berita saat ini, selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan dengarkan lewat platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terkait kualitas udara menurun, Dinas Kesehatan Kutai Timur himbau warga batasi aktivitas dan pakai masker. Berita kami kutip dari media Koran Kaltim, pendengar, kualitas udara di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan akibat paparan asap dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Akibat kondisi tersebut, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Iwana Sri Kurniawati mengatakan bahwa masyarakat diminta untuk membatasi kegiatan di luar rumah selama kondisi udara belum membaik. Menurutnya, warga yang harus beraktivitas di luar ruangan perlu menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan asap dan partikel di udara. Ia juga mengingatkan masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak lanjut usia serta warga yang memiliki gangguan pernafasan agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara menurun. Dan himbauan tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi untuk mengurangi dampak kesehatan akibat paparan asap yang terjadi di sejumlah wilayah. Pihaknya juga berharap masyarakat dapat mengikuti anjuran kesehatan dan tidak mengabaikan kondisi udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, adapun pemantauan sementara dari sejumlah puskesmas menunjukkan kondisi udara yang buruk terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Salah satunya di Puskesmas Sepaso, pengukuran pada pukul 16.51 menit waktu Indonesia bagian tengah kemarin mencatat konsentrasi PM2,5 sebesar 221 UG atau kami ulah peringar UG dan PM10 mencapai 629 UG dengan suhu 28,97 derajat Celcius dan kelembapan 73,5%.
Selanjutnya, sementara pengukuran di Puskesmas Batu Ampar mencatat PM2,5 sebesar 145 UG dan PM10 419 UG. Suhu tercatat 25 derajat Celcius dengan kelembapan 78,7%. Selanjutnya di Puskesmas Sangatta Utara, hasil pemantauan menunjukkan indeks kualitas udara 161 dengan polutan utama PM2,5. Di mana angka tersebut berada pada kategori tidak sehat dalam hasil pemantauan yang diterima Dinas Kesehatan. Dr. Yuwana mengatakan bahwa laporan dari sejumlah wilayah masih dikumpulkan karena belum seluruh puskesmas dapat mengirimkan data. Namun, berdasarkan laporan sementara, kondisi udara tidak hanya terjadi di satu wilayah. Kecamatan Longmesangat, Muara Bengkal, Kaubun Busang, sama kondisinya. Kemudian, daerah Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, Sangatta Utara, dan Sangatta Selatan. Yuwana mengatakan bahwa pihaknya masih belum dapat memastikan sumber asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, asap bisa saja berasal dari kebakaran di wilayah Kutai Timur maupun terbawa dari daerah lain. Dan pergerakan untuk mengurangi risiko paparan, masyarakat juga diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika harus keluar rumah, Dinas Kesehatan menganjurkan untuk menggunakan masker. Masyarakat juga diminta untuk menjaga ketersediaan air bersih karena kondisi udara dan cuaca dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Menurut Yuwana, paparan asap dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung dapat meningkatkan risiko sejumlah gangguan kesehatan, di antaranya infeksi saluran pernafasan, gangguan kulit, dehidrasi, hingga heat stroke. Kekurangan air bersih juga berpotensi meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare. Dan baik pendengar di 99.4 FM, saatnya kita beralih ke berita selanjutnya. Ya, berita selanjutnya, kenalkan ibadah haji sejak dini, ribuan murid TK RA Sangatta ikuti manasik. Berita kami kutip dari media Pro Kutai Timur, kap.go.id. Pendengar, sebanyak 2.521 murid kelompok Taman Kanak-Kanak atau TK dan Raudatul Atfal atau RA di 48 lembaga sekecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan mengikuti kegiatan pengenalan ibadah haji di Masjid Agung Al-Faruq Bukit Pelangi Sangatta pada Rabu 16 September 2026 kemarin. Dalam praktek simulasi rukun Islam kelima itu, anak-anak yang hadir didampingi guru serta wali murid diajarkan tata cara pelaksanaan rukun haji secara bertahap, meliputi penggunaan pakaian ihram, pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sholat, prosesi sa'i, pelemparan jumrah di pilar ula dan wusto, pengenalan tata cara penyembelihan hewan kurban hingga proses tahalul. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Mulyono menyebut edukasi manasik haji bagi anak usia dini berperan mendasar dalam menanamkan pemahaman agama secara interaktif. Meskipun rangkaian acara dikemas menyerupai aktivitas bermain bersama, kegiatan ini syarat akan nilai-nilai pembelajaran moral dan spiritual. Kegiatan manasik haji ini

merupakan sarana edukasi bermakna untuk menanamkan keimanan dan memotivasi anak-anak agar kelak dapat menunaikan ibadah haji secara langsung ke Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Panitia Sri Wiyanti menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan utama yang sangat penting, yakni pembentukan karakter positif serta penanaman sikap disiplin pada anak-anak sejak usia dini. Selain itu, melalui proses ini, berbagai nilai keagamaan yang luhur dapat tumbuh dan diterapkan dalam baik di dalam diri mereka sehari-hari. Dan Badegar, diketahui kegiatan yang mengusung tema membentuk generasi Islami yang bertakwa, disiplin, dan cinta Baitullah. Bunda PAUD Kutai Timur Siti Robiah Ardiansyah, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Yuwana Sri Kurniawati, Perwakilan Forkopimcam, Camat Sangatta Utara Hasdia, serta Camat Sangatta Selatan Dewi Dohi.

Ya, baik, Pak Dengar, di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Perkuat perlindungan anak, 111 aktivis PATBM dari 10 desa di Morawahau dikukuhkan. Kembali berita kami kutip dari media Kutai Timur, kab.go.id, sebanyak 111 aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM dari 10 desa sekecamatan Morawahau resmi dikukuhkan oleh Camat Morawahau Marlianto yang berlangsung di gedung BPU kantor Camat Morawahau pada Rabu 16 September 2026 kemarin. Kehadiran para aktivis dan perwakilan desa di Morawahau ini semakin menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi maupun tindakan yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Mewakili pelaksana tugas Kepala DP3A Kutai Timur Idam Kolit, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Kutai Timur Supianti menyampaikan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting karena lingkungan keluarga dan desa merupakan ruang terdekat dalam kehidupan anak. Ia menjelaskan bahwa PATBM diharapkan mampu menjadi gerakan masyarakat yang aktif melakukan pencegahan sejak dini, mengenali berbagai potensi risiko kekerasan, serta membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Supianti juga menekankan bahwa keberadaan aktivis ini di setiap desa harus mampu menjadi penggerak edukasi kepada orang tua dan masyarakat. Sementara itu, Camat Morawahau Marlianto melalui Sekretaris Camat Morawahau menyampaikan bahwa hadirnya PATBM menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap persoalan anak. Pemerintah kecamatan mendorong agar para aktivis tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, akan tapi benar-benar hadir di tengah masyarakat. Kemudian, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kutai Timur Ridwan mengatakan bahwa pembentukan PATBM merupakan langkah strategis untuk memperkuat jaringan pengaman sosial berbasis komunitas. Keberadaan aktivis di desa diharapkan dapat mempercepat upaya pencegahan sekaligus membangun respon awal terhadap isu kekerasan terhadap anak. Ridwan juga menambahkan, pengukuhan ini tidak sekadar menjadi seremoni, akan tetapi merupakan awal dari tanggung jawab para aktivis dalam mendorong terbentuknya desa yang lebih peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Ya, baik pendengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dinas Perkim Kabupaten Kutai Timur kembali luncurkan 200 RLH untuk MBR. Berita kami kutip dari media viral kaltim.com. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kutai Timur kembali meluncurkan program pembangunan rumah layak huni atau RLH pada tahun 2026 ini. Dari total 200 unit yang disiapkan, sebanyak 150 unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, sedangkan 50 unit lainnya untuk program relokasi masyarakat terdampak kebakaran. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Kutai Timur Ahmad Lip Makruf didampingi Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Kutai Timur Muhammad Nur serta Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Asran Lode menjelaskan bahwa program program RLH tahun 2026 difokuskan pada pembangunan rumah baru. Dan pergara untuk pembangunan RLH bagi MBR, sebanyak 150 unit akan dibangun di 3 kecamatan, yakni Bengalon, Morawahau, dan Kongbeng. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang lebih layak dan aman. Sementara itu, 50 unit RLH lainnya dialokasikan melalui program relokasi pemerintah di Kecamatan Batu Ampar, khususnya bagi masyarakat yang terdampak musibah kebakaran. Pendengar, program RLH ini melanjutkan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang telah dilakukan Perkim Kutai Timur pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, program Bangun Baru terrealisasi sebanyak 79 unit di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Kemudian pada tahun 2025, Perkim Kutai Timur melaksanakan pembangunan baru sebanyak 205 unit yang tersebar di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung. Selain itu, terdapat program bedah rumah sebanyak 474 unit di wilayah yang sama. Dan memasuki 2026, pembangunan kembali diarahkan pada penyediaan rumah baru. Sebanyak 150 unit untuk MBR dan 50 unit untuk program relokasi di Kecamatan Batu Ampar menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Dinas Perkim Kutai Timur berharap program tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, sehingga pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di seluruh wilayah Kutai Timur dapat dilakukan secara bertahap. Di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, kembali kami hadirkan terkait Perkim Kutai Timur perkuat sanitasi dasar, ribuan septi tank dibangun untuk MBR. Kembali berita kami kutip dari media viral kaltim.com, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kutai Timur terus memperkuat program peningkatan sanitasi dasar masyarakat melalui pembangunan sarana tangki. Kami mendengar melalui sarana tangki septik atau septi tank dan fasilitas bilik jamban sehat. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Kutai Timur Ahmad Lip Makruf didampingi Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Kutai Timur Muhammad Nur dan Kepala Bidang Prasarana Utilitas Umum Asran Lode menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman agar lebih sehat dan layak. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, khususnya rumah yang belum memiliki fasilitas sanitasi sesuai standar. Dalam pelaksanaannya, Perkim Kutai Timur menggunakan material tangki septik berbahan HDPE yang tahan benturan dan tahan api sebagai alternatif dari konstruksi beton yang sebelumnya banyak digunakan masyarakat. Penggunaan tangki ini diharapkan dapat memberikan sarana sanitasi yang lebih memenuhi standar serta mengurangi risiko pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah rumah tangga yang tidak sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, program sanitasi dasar tersebut telah menyasar lebih dari 2.000 unit pemasangan septi tank di berbagai wilayah Kutai Timur. Salah satu lokasi yang mendapatkan program ini adalah Pulau Miang dengan sekitar 150 unit septi tank yang dipasang untuk masyarakat.
Menurutnya, penyediaan sanitasi yang layak tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, akan tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sanitasi yang baik juga diharapkan dapat membantu mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan, serta mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka stunting. Dan masyarakat yang membutuhkan bantuan sanitasi dasar dapat mengusulkan melalui RT maupun secara perorangan. Namun, setiap usulan harus disertai rekomendasi dari pihak terkait, baik RT maupun pemerintah desa.